0: Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
4: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
5: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
4: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
7: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
6: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
8: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
6: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
9: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
9: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
12: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
9: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak, wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet Robby Ali World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robby dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bripka Satria, silakan laporannya.
15: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga, agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke

0: Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi banyaknya kasus kecelakaan di Bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya Van Lizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami risikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana. Bu, air mineralnya 2 ya?
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Wawancara Pro3.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat mulai berlaku pada Minggu 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik yang positif terdeteksi melalui paper test. Ratusan hingga lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan pengalihan ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik. Nah, sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akibat penutupan di bandara tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Pak Nuril, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, nah, Pak Nuril. Ya. Jadi kalau sampai dengan pagi ini masih adakah pengalihan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pak?
2: Oh, alhamdulillah dari Selasa kemarin setelah Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan bisa aktif kembali, ya. Semuanya sudah kembali ke Soekarno-Hatta.
1: Sudah normal kembali begitu ya, Pak Nuril?
2: Sudah normal,
1: ya.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi ya. Totalnya ada berapa penerbangan yang sempat dialihkan itu, Pak?
2: Kalau totalnya kedatangan ada 4, itu semuanya berbadan besar semua. Kemudian kalau untuk keberangkatan ada 2, Mas.
1: Iya. Yang kedatangan dari internasional termasuk begitu, Pak Nuril?
2: Iya, semuanya dari
1: internasional ya.
2: Jeddah dan Madinah, ya.
1: Nah, waktu itu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Sampai ada pengalihan, terus proses pengalihannya seperti apa sampai penumpang juga bisa mereka kembali ke tempat tujuan, mengaturannya bagaimana itu, Pak Nuril?
2: Ya memang kita sebagai bandara alternatif ya, jadi Bandara Kertajati itu merupakan bandara alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi memang kalau ada yang tidak bisa landing karena cuaca ataupun lainnya, itu biasanya maskapai menuju ke Kertajati. Nah, kemarin kejadiannya juga seperti itu, di mana pagi-pagi itu sudah dapat info bahwasannya pagi hari Minggunya ya, misalnya tanggal 6, itu dapat info bahwa paper test di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif abu vulkanik, maka penerbangan untuk sementara dihentikan. Nah, untuk pesawat-pesawat yang sudah terbang dari Jeddah dan Madinah, kemungkinan daripada go balik lagi ke tempat asalnya, maka dilandingkan di Kertajati. Dan alhamdulillah ya, semua berjalan dengan normal.
1: Termasuk juga penjemputan dari keluarga, karena kan kalau tidak salah yang kami dengar, yang dari Jeddah, dari Arab Saudi lah begitu, kan banyak jemaah umroh kalau tidak salah begitu ya, Pak Nuril?
2: Betul, betul,
1: ya kan?
2: Betul sekali.
1: Kan sudah menunggu di mana Soekarno-Hatta itu, Pak, kalau tidak salah sudah banyak juga itu. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak Nuril?
2: Iya, betul sekali. Jadi memang dari bandara pun juga menyediakan bus untuk menuju ke Cengkareng ya.
1: Oh, begitu.
2: Tapi memang ada beberapa penumpang yang mungkin sudah dijemput dengan keluarganya, karena memang jemaah umroh juga mungkin ada yang lebih dekat dari Bandara Kertajati daripada balik ke Soekarno-Hatta, mereka dijemput keluarganya masing-masing dan itu enggak masalah bagi kami.
1: Sementara kalau yang mungkin rumahnya lebih dekat ke Jakarta, mereka diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, Pak?
2: Betul,
1: biasanya ada bis disediakan begitu ya.
2: Lanjutan. Iya, bis disediakan.
1: Oh. Jadi dari pengalaman yang kemarin itu, Pak, sebenarnya ini pengalaman pertama dari Bandara Kertajati atau sebelumnya pernah ada juga pengalihan seperti ini akibat abu vulkanik atau hal lainnya begitu, Pak Nuril?
2: Kalau pengalihan karena abu vulkanik baru pertama kali ini, Mas.
1: Oh, baru.
2: Jadi
1: kali
2: baru
1: ini.
2: Pertama kali ini ya kita alami.
1: Ya, Pak Nuril, sebenarnya kalau dari penerbangan ya, Pak, bahayanya abu vulkanik itu sampai bisa terdeteksi dengan paper test, bagaimana proses sebenarnya, Pak?
2: Oh ya, kalau dari segi kimia kan memang abu vulkanik itu memang lebih tajam ya daripada abu biasa. Jadi hal tersebut yang dikhawatirkan akan merusak, jika kesedot ke engine akan merusak engine, Mas. Jadi bisa engine rusak, malah nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi seperti itu.
1: Berbahaya begitu ya, Pak Nuril ya?
2: Berbahaya, makanya pesawat yang ada di Soekarno-Hatta pun engine-nya semuanya ditutupin pakai penutup engine semua.
1: Agar tidak masuk ke engine pesawat begitu, Pak?
2: Iya, walaupun parkir ya,
1: tapi
2: ditutup.
1: Tapi di Kertajati kemarin sempat ada juga kah debunya yang sampai juga begitu, Pak, ke sana?
2: Alhamdulillah dari Minggu sampai dengan Selasa itu kita selalu melakukan paper test per jam. Alhamdulillah negatif terus, Mas. Jadi
1: aman ya,
2: bisa untuk ya alhamdulillah aman.
1: Ya. Ya. Nah, Pak, kalau untuk penumpang dari luar negeri begitu ada juga yang mungkin warga negara asing, Pak, yang sampai juga di sana kemarin dari penerbangan internasional itu?
2: Betul, di hari Seninnya itu yang dari Kuala Namu itu memang sebelumnya adalah penumpang dari Amsterdam,
1: ya,
2: yang landing dulu di Kuala Namu, mungkin buat clearance ataupun mungkin menunggu jikalau Soekarno-Hatta sudah buka, tapi ternyata sampai Senin sore belum open, akhirnya mereka terbang ke Kertajati, jadi seluruh penumpangnya turun di Kertajati.
1: Oh, ada Pak yang mereka tanyakan begitu? Kan biasanya mereka mungkin turunnya di Soekarno-Hatta, sekarang di Kertajati, apa yang mereka sempat tanyakan begitu, Pak Nurit?
2: Pada prinsipnya sih penumpang happy ya, karena memang bisa terbang dan bisa landing lah, walaupun di Kertajati lah. Tapi mereka juga mungkin sudah diinfokan waktu di Kuala Namunya, bahwasanya Soekarno-Hatta memang sedang close.
1: Ya, jadi mereka bisa paham dan mengertilah kondisinya,
2: bisa,
1: Pak Nuril ya.
2: Bisa paham, iya betul.
1: Baik, jadi intinya sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi pengalihan begitu ya, Pak Nuril ya.
2: Per hari Selasa kemarin sudah tidak ada.
1: Ya, Pak, ini memang kalau di bandara seperti internasional Kertajati begitu Pak, yang kualitasnya internasional begitu ya, kondisi seperti ini memang sudah ada SOP-nya. Seperti apa begitu, Pak Nuril ya?
2: Ya, memang karena Bandara Kertajati kenapa dijadikan alternate dari Soekarno-Hatta, karena memang seluruh aspeknya sudah memenuhi persyaratan ya. Karena kan menjadi alternate kan pastinya harus melakukan kalibrasi dan lain-lainnya lah. Dan itu memenuhi syarat, dan kita juga sudah melakukan penerbangan haji kemarin 40 kloter, alhamdulillah tidak ada kendala sehingga untuk pesawat-pesawat luar negeri pun juga menjadikan Kertajati sebagai alternate jika Bandara Halim maupun Soekarno-Hatta terjadi sesuatu.
1: Ya,
2: seperti itu Mas.
1: Baik kalau begitu, Pak Nuril, terima kasih banyak, kami nantikan perkembangan dari Kertajati Pak.
2: Siap.
1: Ya, selamat pagi Pak Nuril Huda.
2: Selamat pagi.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati Nuril Huda. Jadi sudah tidak ada lagi pengalihan ya ke Bandara Kertajati dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama untuk penerbangan internasional. Nanti kita update untuk informasi yang lainnya.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
3: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
4: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
5: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Heri Dermawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau masyarakat secara adil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.go.id.
6: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
1: Kalau ingin berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terjadi erupsi sebelumnya itu membuat lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan, pengalihan, ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik dan otomatis ini juga demi keselamatan penerbangan dan juga penumpang. Nah, penerbangan dari dan menuju ke Jakarta serta sejumlah rute lanjutan ke berbagai kota besar seperti Singapura, Kuala Lumpur hingga Timur Tengah dan Eropa turut mengalami penyesuaian jadwal. Bahkan ada beberapa penerbangan yang dialihkan ke Bandara Internasional Kertajati. Nah, ini berdasarkan paper test sebelumnya ya. Ternyata memang abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau cukup berbahaya bagi kondisi penerbangan. Jadi ini memang kenapa berbahaya? Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin pesawat. Sehingga seperti dikatakan tadi narasumber kita ya, Pak Nuril ya, dari Bandara Internasional Kertajati sampai-sampai untuk mesin-mesin di pesawat itu juga di bandara ditutup agar debunya tidak masuk ke mesin pesawat. Nanti kita update untuk informasi terkini lainnya termasuk pencarian jurnalis yang sampai dengan saat ini belum ditemukan di Selat Sunda.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh. Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Indonesia menyapa pagi.
6: Terkendala oleh tebing yang curam dan kabut tebal, proses pemadaman di kawasan Savana Bromo dihentikan sementara. Berikut laporan selengkapnya Hoirul Umam. Umam.
7: Baik, pendengar, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Hingga saat ini, petugas gabungan menghadapi kendala medan terjal, angin kencang, serta kabut tebal yang menghambat proses pemadaman melalui udara. Hal itu bisa dilihat dari proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan pada hari Jumat kemarin. Sementara hari ini, rencananya proses pemadaman akan terus dilakukan oleh tim gabungan baik dari TNI Polri, BBBD Kabupaten Probolinggo, dan juga BBBD Jawa Timur. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan tim gabungan bersama TNI dan Polri di wilayah Malang, Batu masih melakukan pemantauan serta pemadaman di lokasi kebakaran. Menurutnya, kondisi medan menjadi salah satu kendala utama karena terdapat tebing dengan kemiringan tinggi yang sulit dijangkau oleh petugas. Dengan begitu, pihaknya dan juga tim yang lain saat ini masih melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke kawasan yang di bawah. Selain pemadaman secara manual, petugas juga mendapat dukungan helikopter waterbombing dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun upaya pemadaman dari udara juga terkadang terkendala kabut tebal. Petugas berharap kondisi cuaca hari ini lebih cerah sehingga pemadaman melalui jalur darat maupun melalui helikopter waterbombing dapat dilakukan secara maksimal. Penyekatan juga terus dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan lainnya. Umar berharap kebakaran dapat segera dipadamkan dengan dukungan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Demikian informasi dari Probolinggo, Rumah Mas Duki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nah, Nanti setelah warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bahas juga ya bagaimana RRI di usianya yang ke-81 ini di mata publik, tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81 dan bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional 11 September 2026. RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat yang mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil langkah inisiatif untuk terjun langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming, video hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan termasuk generasi muda. Gen Z juga termasuk ini ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sejauh mana RRI juga di mata publik di usianya yang sudah ke-81 ini. Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja,

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba lempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: E, ce foto nu s-a de pagăr capa? Mă duc în storile.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Ada baru kok serang obatin pasiennya.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana sudah menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tidak apa-apa, ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Makanya aku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau lah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
4: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
5: Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan membicarakan tentang manusia dan sifatnya.
4: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
5: Pendengar, manusia memiliki berbagai sifat, baik positif maupun negatif, dan hal ini mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang, sehingga sifat-sifat manusia diidentifikasi oleh berbagai teori, termasuk teori tentang temperamen dan kepribadian. Secara umum, sifat-sifat ini meliputi aspek-aspek seperti bijaksana, jujur, sabar, mandiri, dan juga sifat-sifat negatif seperti sombong, mudah marah, dan kurang bertanggung jawab. Pendengar, sifat-sifat manusia yang umum. Sifat positif, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Jujur, bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta. Sabar, tahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah. Ramah, selalu bersikap sopan, baik hati dan mudah bergaul. Berikut, optimis, memiliki pandangan yang positif dan penuh harapan dalam menghadapi kehidupan. Lalu bertanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan. Rendah hati, tidak sombong dan bersikap sopan terhadap orang lain. Kemudian mandiri, mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Humoris, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh dengan tawa serta mendatangkan sukacita. Itu adalah sifat-sifat positif dari manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat negatif dari manusia. Sombong, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan dan menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Cepat marah, tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah tersulut. Kurang bertanggung jawab, tidak memenuhi kewajiban dan tidak peduli dengan konsekuensi. Selain itu juga suka berbohong, tidak jujur dalam berbicara dan menyembunyikan fakta. Mudah menyerah, tidak tahan dalam menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. Kurang berempati, tidak mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Introvert, cenderung menyendiri dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Pendengar, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku, pengalaman pribadi, budaya, interaksi sosial, dan lingkungan. Mari kita perhatikan faktor internal. Genetika. Faktor genetik seperti ras dan jenis kelamin dapat memberikan kecenderungan pada individu terhadap perilaku tertentu. Sikap. Sikap yang merupakan penilaian terhadap objek, orang atau ide dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kontrol perilaku pribadi. Kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu juga akan mempengaruhi perilakunya sendiri. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur, dapat memotivasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, emosi. Emosi seperti takut, marah, atau bahagia dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Kepribadian. Karakteristik kepribadian seperti kecerdasan emosional, kesabaran, atau impulsivitas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk perilaku seseorang di masa depan.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan,

mencakup nilai kepercayaan dan praktik dapat membentuk pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau anggota masyarakat dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti tempat tinggal atau pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku, misalnya dengan memberikan akses atau hambatan. Media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau internet, dan juga media sosial dapat mempengaruhi perilaku melalui pesan atau informasi yang disajikan. Pendidikan. Pendidikan dapat membentuk pemahaman dan sikap seseorang yang kemudian mempengaruhi perilakunya. Mari kita perhatikan faktor lain yang mempengaruhi manusia dan sifatnya. Pendengar, kebutuhan akan pengakuan dan rasa aman. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau rasa aman dapat memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau untuk menghindari bahaya. Keinginan untuk mendapatkan respons. Seseorang mungkin bertindak untuk mendapatkan respons atau perhatian dari orang lain. Lalu keinginan untuk memperoleh pengalaman baru. Seseorang mungkin mencari pengalaman baru untuk memenuhi rasa ingin tahu atau untuk mendapatkan kepuasan. Pengaruh keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja. Mereka adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan seseorang. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pola asuh orang tua, nilai moral dan agama, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini beberapa pengaruh keluarga terhadap perilaku seseorang. Pembentukan karakter. Keluarga memberikan fondasi dasar untuk pembentukan karakter, termasuk nilai-nilai seperti bertanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati. Anak-anak cenderung menilai perilaku orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, sehingga orang tua berperan besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan mereka. Kemudian pola asuh. Pola asuh orang tua seperti gaya berkomunikasi, disiplin, dan cara berinteraksi dengan anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak. Pola asuh yang positif dan suportif akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nilai moral dan agama. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang akan menjadi pedoman bagi perilaku anak. Nilai-nilai ini dapat membantu anak dalam mengambil keputusan yang tepat dan membentuk karakter yang baik. Selanjutnya, pengaruh lingkungan bagi manusia dan sifatnya.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, keluarga juga mempengaruhi lingkungan sosial yang dialami anak. Jika keluarga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, anak akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Pola hidup. Keluarga juga dapat mempengaruhi pola hidup seseorang seperti pola makan, kebiasaan olahraga, dan pola tidur. Anak-anak cenderung menilai kebiasaan orang tua mereka, sehingga orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan hidup yang sehat. Berikut adalah contoh pengaruh keluarga. Pendengar, anak dari keluarga yang mendukung dengan penuh kasih sayang lebih cenderung memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengelola emosi serta perilaku yang lebih positif. Anak dari keluarga yang disiplin lebih cenderung memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mengikuti aturan. Anak dari keluarga yang memiliki nilai agama yang kuat lebih cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memiliki pemahaman yang baik tentang moralitas. Pendengar, menjadi manusia dengan sifat baik adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Perlu kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Belajarlah untuk mengutarakan pikiran dan perasaan Anda secara terbuka dan jujur. Bantulah orang lain. Luangkan waktu untuk membantu orang lain jika Anda bisa. Membantu orang lain melewati masa-masa sulit, kemungkinan besar akan meningkatkan reputasi dan persepsi diri Anda. Perbuatan baik dan kebaikan hati umumnya dianggap sebagai bagian mendasar dari menjadi orang baik. Pendengar, berikut ini adalah beberapa tips menjadi pribadi yang baik. Mulai dari hal-hal kecil yang sederhana dan dijamin mudah dicoba. Yaitu mencoba untuk lebih ramah. Mencoba lebih peduli pada orang di sekitar. Belajar untuk selalu bersyukur. Menikmati semua proses dalam hidup. Memupuk sifat mudah memaafkan. Dan akhirnya, keluarga adalah faktor utama yang membentuk perilaku seseorang. Pengaruh keluarga sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari karakter, nilai, hingga pola hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memberikan dukungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: 12 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta 2026.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.

0: Kita Dorene memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola. Tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Penso dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan

0: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Goyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

0: Berarti hari ini kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Heri Gunadi, menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport.

kami mendapatkan studio satu MA dan juga program yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya.

0: artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingananda dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang Batak saat dimainkan.

ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: Tiga untuk pilihan lagu daerah untuk hari ini kami cukupkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pilihan informasi yang kami rekam dalam warta berita daerah akan hadir.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampan dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Rumah Sakit Umum Daerah Ampan atau Zona Unda dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah cegah kekurangan kebutuhan stok darah. Kemarau panjang mengancam ketahanan pangan Tojo Nauna. Bersama saya Novian Kalangunila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Kemarau panjang mengancam ketahanan pangan Tojo Nauna.
1: Kemarau panjang memicu gagal panen dan penurunan produksi pangan yang beresiko langsung mengancam stabilitas ketahanan pangan di Tojo Nauna. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Nauna, Albar Amir, akibat dari panas yang berkepanjangan, terjadi penyusutan debit air irigasi lebih dari 50% hingga mengakibatkan resiko gagal panen.
2: Dampak terhadap sektor pertanian, penyusutan debit air irigasi sehingga lebih dari 50% akibat minimnya curah hujan dan pemanasan global. Yang kedua, risiko gagal tanam dan gagal panen tinggi. Daerah yang perlu kita antisipasi itu daerah-daerah yang terdampak kemarau panjang, ancaman bibit mati setelah lahan dibajak karena pemasukan air terhenti tiba-tiba akibat kemarau panjang.
1: Situasi ini menurut Albar memaksa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Nauna untuk berinovasi, mendorong berbagai langkah dan strategi seperti mengoptimalkan manajemen air darurat.
2: Kondisi ini memaksa Dinas Pertanian mendorong strategi manajemen air darurat serta menyesuaikan pola tanam.
1: Lebih lanjut, tutur Albar Amir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Nauna menerapkan langkah cepat untuk menyelamatkan tanaman dan menjaga stok pangan dari ancaman kekeringan dengan mendorong pembangunan sumur pantek, memperbaiki saluran irigasi, dan mengoptimalkan fungsi embung, mengatur jadwal irigasi secara bergiliran agar semua lahan mendapatkan bagian air yang cukup. Ibnu Abbas melaporkan.
0: VTTNU Tojo Nauna bersama Ikatan Penyuluh Keluarga berencana bentuk sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah.
3: Pimpinan cabang PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Nauna berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB Ratulindo dalam kegiatan pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Melalui program ini, para siswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Ketua PC Fatayat NU Tojo Nauna, Nur Intan N. Taher menyampaikan bahwa program SSK dan BRUS diharapkan mampu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan.
4: Kami telah melakukan kolaborasi antara PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Nauna bersama dengan Dewan DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Kecamatan Ratulindo dalam pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Itu memiliki tujuan yang sangat besar, di mana tujuannya adalah kami berharap dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman isu kependudukan melalui edukasi remaja sekolah mengenai dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Kemudian kemarin juga kami telah melakukan penandatanganan MOU bersama IPKB Kecamatan Ratulindo, di mana memiliki tujuan antara kedua belah pihak yang mempunyai komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan risiko sosial serta kesehatan dari pernikahan dini itu sendiri.
3: Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PC Fatayat NU Tojo Nauna dan DPD IPKB Ratulindo. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program edukasi dan pembinaan remaja secara berkelanjutan di wilayah Tojo Nauna. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Rumah Sakit Umum Daerah Ampana atau Zona Una dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah jika kekurangan kebutuhan stok darah.
1: Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat dan cukup di rumah sakit. Kepala Bidang Penunjang RSUD Ampana Jerry Antonius Mondong mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bidang penunjang RSUD Ampana bekerja sama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah sukarela secara teratur.
6: Menyadarkan orang mensukarelakan mendonasikan darah mereka itu paling susah. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan Palang Merah dan bidang tugas yang sudah kita sepakati. Jadi memang dalam layanan ini donor sukarela itu yang sebenarnya harus diutamakan. Dan yang terjadi di Rumah Sakit Ampana dan di Tojo Una-Una memang masih sangat tinggi pendonor pengganti dan donor keluarga.
1: Lebih lanjut ungkap Jerry, mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah, pihaknya mengajak seluruh unsur instansi, lembaga, dan masyarakat Tojo Una-Una untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah, sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pengawasan teknologi dianggap penting dalam mensukseskan dan pengembangan usaha pelaku UMKM.
1: Berada di era globalisasi saat ini, penguatan ekosistem digital menjadi hal yang krusial dan perlu diterapkan secara luas sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya. Salah satu pelaku UMKM lokal Tojo Una-Una, Siti Maryam, mengatakan digitalisasi menjadi penting dalam pengembangan usaha. Karena itu, ia mengajak para pelaku UMKM lainnya untuk memahami teknologi seperti sosial media dalam memasarkan produk.
7: Desain spanduk usaha Maria Desain itu upload dulu di Facebook. Nah, baru buka usaha. Namanya kita orang buka usaha belum dikenal orang, jadi rajin itu tiap hari posting di media sosial.
1: Menurut Siti Maryam, pelaku UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una harus berinovasi terhadap kemajuan produk yang dimiliki dengan memanfaatkan sosial media sebaik-baiknya. Sebab keberadaan sosial media saat ini sangat menunjang dalam penyebarluasan informasi atau menjual produk UMKM lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah, hari ini kami sampaikan kembali berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah jika kekurangan kebutuhan stok darah. Kemarau panjang mengancam ketahanan pangan Tojo Una-Una. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RD Ampana Rahmo Titane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalengo bersama operator Agus Sungai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz. You're listening.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. 4.41 menit, pendengar, kita bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa melanjutkan kebersamaan kita di hari ini, kami hadir menghibur Anda semua dengan irama-irama dangdut yang sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Anda pun bisa ikutan gabung pendengar untuk menyiarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda bersama kami lewat layanan telepon 0821-2850-2652. Anda bisa gabung setelah satu buah lagu akan hadir mengawali jumpa kita di Pro Dangdut hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, mendengar kami buka line telepon setelah sebuah lagu mengawali jumpa kita sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: dan selamat sore, Tian.
1: Pro
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Oke, silakan dari Pusungi, Ibu Mega.
2: Hamdan ATT.
1: Yang mana itu?
2: Judi.
1: Dijadikan lagunya, boleh ya. Dikirim dulu silakan.
2: Dikirim buat kamu aja, Tian, karena ada tamu. Kamu jangan gemar RRI tanpa terkecuali, Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Dan kita lanjut lagi untuk telepon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Fatma Le.
1: Silakan Ibu Fatma, lagu dangdutnya. Mau yang mana sore ini?
3: Lagunya Ronald Ardiansa.
1: Lagunya siapa?
3: Ronald Ardiansa. Yang? Carolina.
1: Judulnya Carolina. Nah, dicarikan dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Boleh kirim dulu silakan.
3: Buat Pak Nursin sama Ibu Yuni, semoga sehat selalu, panjang umur, mama tua dengan doa yang sama, Ibu Ratna, Ibu Ani ketemu bagus sama Ibu Rukmin, Ibu siapa?
1: Ya.
3: Di Patrick F.
1: Oke.
3: Okay. Dan semua tanpa terkecuali spesial buat Mbak apa? Buat spesial buat Mbak Tenu.
1: Oke, okay, baik.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung. Baik, satu penelpon lagi dinantikan ya. Sambil kami carikan lagu yang baru saja di request sore ini. Mudah-mudahan ketemu dari Ibu Fatma tadi ya. 0821-8502652 pendengar. Masih menunggu Anda untuk bergabung di Pro Dangdut Radio yang panas sore ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Oke, terputus. Coba lagi, kami masih menantikan Anda pendengar. Kebersamaan kita masih banyak waktu sore ini hingga pukul 16 nanti.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut penyiar sore ini dengan penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ria Bailobaru.
1: Ada Ibu Ria di Bailobaru. Lagu dangdutnya mau yang mana? Silakan.
2: Lagunya Endang Estaurina, Bunga dan Kumbang.
1: Bunga dan Kumbang, itu ya.
2: Iya.
1: Dicarikan dulu lagunya. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Dikirim-kirim buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Bunga dan Kumbang baru saja di request penyiar, lagunya di carikan. Dan ya, di belakang Bu Ria masih kami nantikan 082128502652.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon yang bergabung sore ini. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali, Bro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Semoli.
0: Dari Semoli ya, Bung Mutar. Halo. Halo, Bung Mutar. Oh, sayang sekali terputus. Coba lagi, Bung Mutar ya, untuk bisa terhubung sore ini. Terputus, sayang sekali masih banyak waktu kebersamaan kita ya. Anda yang belum bergabung silakan 0821-2850-2652. Dan lagu yang di request masih kami carikan.

0: Baik, pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk Pro Dangdut sore ini ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ambarawa dan sekitarnya.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Ha ha ha.

0: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. 93 MHz.

0: kita.
1: 21 menit pendengar kita berkasa dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pilihan lagu dangdut masih akan terus hadir untuk menghibur Anda semua di kebersamaan kita sore ini jelang pukul 16 nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan pendengar 08212850265 untuk mendengarkan pilihan lagu-lagu dangdut kesengan Anda bersama Radio Panas sore ini.

Okay, kita lanjut lagi untuk pilihan lagu dangdut by request dengan penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Pro Dangdut, mana suaranya? Halo. Oke, terputus. Coba terus untuk bisa terhubung. Iridium Panda dengan pilihan lagu dangdut di Pro Dangdut sore ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berikan memang di sore hari seperti saat ini, paling enak kalau ditemani dengan pilihan lagu-lagu dangdut sambil Anda menikmati secangkir kopi dan juga teh hangat penyerap ataupun cemilan-cemilan yang ada
1: dangdut adalah
0: di samping Anda untuk temani Anda menikmati pilihan lagu dangdut sore ini. Yang masih sibuk bekerja penyiar mungkin sore hari ini atau yang lagi dalam perjalanan pulang ya, kami masih akan terus temani Anda hingga kebersamaan kita pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan masih ada waktu 15 menit lagi untuk Anda ingin mendengarkan pilihan lagu-lagu dangdut kesenangan Anda di 0821-280-2652. Dan menantikan kebersamaan Anda pendengar sore ini, kami pun masih akan menghadirkan beberapa pilihan lagu-lagu dangdut pilihan. Semoga terhibur untuk temani aktivitas Anda sore ini.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Memuja ulang.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Jack.
1: Nope.
2: Ce foto lu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
3: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
4: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
2: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
5: No.
3: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
6: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar berita pertama, kita akan ke RRI Makassar. Untuk rekan-rekan dari RRI Makassar, selamat sore.
2: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Ya, selamat sore, silakan informasinya dari Makassar.
2: Baik, dari RRI Makassar, informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait dugaan penimbunan BBM di Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan, yang selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
4: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
5: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
3: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU. Pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
2: Baik rekan Nita, itu informasi tadi yang kami hadirkan terkait penimbunan ini dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri dari RRI Makassar atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Selamat sore rekan Ilham.
6: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Silahkan rekan Ilham, informasinya dari Kendari.
6: Baik, informasi dari RRI Kendari di sore hari ini, di mana dari 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Idam.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI dibacakan Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya, dan mampu mencerdaskan bangsa. Noval Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
8: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
6: Mohon maaf untuk informasi dari RRI Kendari, di mana ini terkait dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia diperingati jajaran LPP RRI Kendari yang disampaikan oleh rekan kami Heldiawati Kadir. Demikian untuk informasi yang dapat kami hadirkan, saya rekan Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan mengucapkan terima kasih dan kembali ke...
0: Terima kasih rekan Ilham atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palu. Di sore hari ini ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko Nur Cahyo, selamat sore. Dari RRI Palu, selamat sore rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini. Selengkapnya pendengar, laporannya bersama dengan rekan Susanti Taba.
9: Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Muhammad Syafar, mengatakan pengawasan di wilayah perairan perlu dilakukan secara bersama untuk mencegah praktik illegal fishing. Menurutnya, keterbatasan personel dan luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan sehingga sinergi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
10: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk kelompok pengawasan, untuk pengawasan. Seperti bola dapat speed kan? Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat, sehingga kami biasa pengadaannya itu ke kelompok pengawas masyarakat. Kami berikan perahu bermotor dalam rangka, makanya dibentuk-bentuk kelompok masyarakat. Harus terlibat masyarakat.
9: Syafar menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyalurkan bantuan armada jenis speedboat di sejumlah wilayah. Armada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan sekaligus mencegah praktik illegal fishing. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut. Susanti Akataba melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Palu. Selanjutnya kita akan mengikuti wawancara dari RRI Bone dan akan rekan Eni Adnan. Selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Nita Wayuni.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
11: Baik, memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu, sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut wawancara Ayunia Nindyati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
12: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim, apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
13: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
12: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa? Periodenya
13: prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG.
12: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
13: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
12: Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya? Ya.
13: Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
12: Kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
13: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini, memang pertama itu untuk para petani gagal panen, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu, mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
12: Kalau krisis air, Kak, ada
13: krisis upaya? Air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih, memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu, kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta bisa.
11: Demikian hasil wawancara reporter Ayunia Nindiati, dan kita kembali bersama Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, setelah mengikuti berita dari RRI Bone, tentunya Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan, berita dari RRI Mamuju, di mana Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bersama laporannya dengan reporter kami, Ahyan Irsyada.
14: Palang Merah Indonesia ATPMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pickup yang dilengkapi dengan tandon air.
15: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil.
14: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Lusera melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Toli-Toli. Rekan Seliawati, selamat sore.
16: Selamat sore, rekan Ita.
0: Apa kabar rekan Seliawati di RRI Toli-Toli?
16: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan juga rekan Ita di RRI ya. Kendari ini sehat-sehat ya.
0: Amin. Baik, terima kasih. Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
16: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan meski kegiatan kepemiluan telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Toli-Toli tetap melakukan kegiatan pengawasan di masa non-tahapan seperti saat ini. Dan selain itu, sosialisasi partisipatif kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama kepada para pelajar serta masyarakat yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
17: Saudara, berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi, Bawaslu di seluruh Indonesia dimandatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif di tengah masyarakat. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah melakukan sejumlah hal, di antaranya mengunjungi kepala desa, camat, partai politik hingga pemerintah terkait dengan kerjasama data pemilih. Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli Dr. Fajar Sadiq sadiwawancara RRI mengungkapkan, saat ini sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli telah didatangi Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Selain itu, pihaknya juga telah menyambangi kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi serta kampus guna menjalin kerjasama, di mana tahun 2027 mendatang telah masuk dalam tahapan terkait dengan pendaftaran partai politik, di mana informasi partai politik saat ini terutama yang berada di pusat, kurang lebih 78 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Sementara untuk Kabupaten Toli-Toli, terdapat kurang lebih 18 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Bawaslu mendatangi partai yang memiliki kursi di DPR terkait administrasi kepartaian.
18: Kami mendatangi partai yang punya kursi di DPR terkait dengan administrasi mereka, agar pada saat pendaftaran partai nanti mereka tidak terlalu disulitkan lagi terkait dengan data-data yang diminta oleh KPU nantinya.
17: Menyinggung soal kunjungan Bawaslu ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli, meski gelaran pesta demokrasi masih sangat jauh, Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan pihaknya mengunjungi desa terkait dengan data pemilih baik yang sudah meninggal maupun masuk atau keluar, agar disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara agar data yang dihasilkan menjadi data yang akurat.
18: Di sekolah terkait dengan pemilih pemula ini di Kecamatan Baulan yang Galang, hampir semua sekolah kita sudah datangi ya, baik itu sosialisasi langsung di tatap muka ataupun menjadi pembina upacara, itu yang sudah kita lakukan di non tahapan ini.
17: Berbekal dari pelaksanaan pesta demokrasi yang telah tergelar sebelumnya, sejumlah hal perlu menjadi perhatian bersama di daerah ini, di antaranya netralitas yang sering terjadi disebabkan ada 2 pelanggaran masing-masing terkait dengan administrasi bagi ASN dan pidana bagi pejabat yang dinilai masih sulit dalam pengawasan sebab terlalu banyak laporan yang masuk namun pembuktian yang sulit apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak.
16: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli untuk di Gemasari Pati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Daimanampa. Bersama rekan-rekan operator ada Sela, Kiki, Rio, dan Abidin mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Nita.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Nurhaya di sana. Selamat sore rekan Nurhaya.
19: Ya, selamat sore juga rekan Dita di Mamuju ya.
0: Ya, baik. Silakan informasinya.
19: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah cegah kekurangan kebutuhan stok darah. Dan laporan tersebut dilaporkan, selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
20: Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat. Nah, Jerry Antonius Mondong mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bidang penunjang RSUD Ampana bekerja sama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah sukarela secara teratur.
21: Menyadarkan orang mensukarelakan mendonasikan darah mereka itu paling susah. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan Palang Merah dan bidang tugas yang sudah kita sepakati. Jadi memang dalam layanan ini donor sukarela itu yang sebenarnya harus diutamakan. Dan yang terjadi di Rumah Sakit Ampana dan di Tojo Una-Una memang masih sangat tinggi pendonor pengganti dan donor keluarga.
20: Lebih lanjut ungkap Jerry, mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah, pihaknya mengajak seluruh unsur instansi, lembaga, dan masyarakat Tojo Una-Una untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah, sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian untuk laporan dari RRI Makassar sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Mamuju. Ada rekan Nita di sana.
0: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau untuk mengikuti news feature. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Selamat sore rekan Rizna.
22: Sore Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari Bau-Bau.
22: Baik, satu api kecil mungkin tak berarti, tetapi ketika merambat di lahan kering, dampaknya bisa mengancam pembangkit dan listrik yang menerangi kehidupan kita. Menjaga api tetap terkendali berarti menjaga listrik tetap menyala. Berikut kita ikuti selengkapnya dalam feature produksi RRI Bau-Bau bersama reporter Afriansyah.

0: Musim kemarau membuat rumput, semak, dan lahan menjadi kering. Kondisi ini membuat api lebih mudah menyebar, terutama ketika pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Ancaman itu menjadi perhatian serius di Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, sebab di wilayah ini terdapat pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Bau-Bau yang menjadi salah satu penopang kelistrikan Kota Bau-Bau. PLTMG Bau-Bau bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemerintah Kecamatan Lealea kemudian menggelar sosialisasi dan edukasi larangan pembakaran sampah dan lahan. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Lealea Kamis 10 September 2026. Bagi pengelola PLTMG, kebakaran di sekitar pembangkit bukan hanya persoalan lahan yang terbakar. Jika api mengganggu operasional pembangkit, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Yuki Ardi Hananto, mengatakan PLTMG saat ini menopang sekitar 60% kelistrikan Kota Bau-Bau. Karena itu, kebakaran di sekitar pembangkit perlu dicegah agar tidak mengganggu operasional dan pasokan listrik.
1: Jika terjadi efek dari kebakaran nanti pada akhirnya mengganggu operasional dari PLTMG Bau-Bau, dipastikan akan berdampak langsung terhadap kelistrikan di masyarakat maupun industri di area Bau-Bau. Pasti akan terjadi pemadaman yang sangat signifikan karena di kami sendiri sudah menopang 60% dari kelistrikan total dari Kota Bau-Bau.
0: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam 2 pekan terakhir ditemukan aktivitas pembakaran lahan sekitar 300 meter dari kawasan PLTMG Bau-Bau. Belum terjadi gangguan terhadap operasional pembangkit. Namun, kondisi ini menjadi peringatan bahwa pembakaran lahan di sekitar objek vital tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah Kecamatan Lealea juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah dan lahan secara sembarangan, sebab sebagian wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian yang kondisinya semakin kering saat musim kemarau. Camat Lealea Sawal mengatakan hampir seluruh wilayah di kecamatannya memiliki potensi kebakaran. Pihaknya meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.
2: Ya, harapan kami masyarakat punya kesadaran untuk tidak membakar sampah, ataupun kalau membakar sampah dipastikan itu apinya pada saat ditinggalkan sudah padam.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci, sebab petugas pemadam tidak mungkin berada di setiap sudut wilayah untuk mengawasi setiap sumber api. Ketika api sudah membesar, petugas harus bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau mencatat hingga September 2026 terdapat 102 kejadian kebakaran. Sebanyak 73 kejadian diantaranya merupakan kebakaran lahan, 6 kejadian tercatat terjadi di Kecamatan Lealea. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan masih menjadi ancaman nyata. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Asmin, mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama. Menurutnya, keterbatasan personel membuat damkar dapat kewalahan jika kebakaran terus terjadi.
3: Poin utama yang menjadi penyebab damkar ya dalam konteks itu adalah pencegahan. Itu poin utama. Karena terus terang aja kami dari damkar dengan anggota yang sangat terbatas ya, di saat terjadi tragedi itu pasti kami kewalahan.
0: Karena itu pencegahan dimulai dari warga. Jangan membakar sampah sembarangan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jika terpaksa membakar sampah, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Awasi juga penggunaan listrik dan aktivitas memasak di rumah. Langkah sederhana tersebut dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar. Karena ketika api mendekati kawasan PLTMG, yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, kelistrikan masyarakat dan aktivitas ekonomi juga ikut terancam. Maka sebelum api membesar, padamkan sejak masih kecil. Sebelum kebakaran terjadi, cegah dari sekarang. Menjaga listrik bukan hanya tugas petugas. Menjaga listrik dimulai dari kesadaran kita bersama untuk tidak menyalakan api sembarangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian informasi feature yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, terima kasih rekan Rizka Harlina atas informasinya di sore hari ini yang sekaligus menjadi penutup dari liputan berjaringan Gempa Saripati Maju Korwil 4.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
5: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dalam liputan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Seorang nelayan berkata begini, walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati. Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati.

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan

Tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Baik, pendengar RR yang mana manapun Anda berada, di sore hari ini kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu nuansa islami. Dan memasuki waktu azan sholat maghrib, kami akan segera kumandangkan untuk Anda kaum muslim dan muslimat yang berada di wilayah yang pernah dan juga sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Pendengar-dengar yang baik dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita bergabung sejenak bersama RRI Pro 1 Palu. Selamat bergabung.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri,

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas

0: masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Ntkong dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat.

0: Islam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STMI 1 ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingin hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang rasa tertinggal?
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Mahasatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Selanjutnya kita akan hadir menemani Anda untuk malam hari di program Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Masatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ngobrol Bareng Komunitas bersama teman-teman dari Himastika FMIPA Universitas Tadulako. Saya Joko Rutia Sujari akan menemani Anda mengupas berbagai obrolan santai bersama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Statistika FMIPA Universitas Tadulako. Dan kita tidak cuma ngobrol biasa malam hari ini, tapi berbagi cerita seputar dunia kampus, boleh, tentang pengalaman seru teman-teman, sampai mungkin insight lah menarik seputar statistika yang pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan telah hadir di studio kita malam hari ini untuk program Ngobrol Bareng Komunitas, ada Ketua Umum Muhammad Rifandi. Selamat malam. Betul namanya itu ya, Muhammad Rifandi ya?
1: Betul Pak.
0: Oke, selaku Ketua Umum ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian ada Anissa Denta Revita, Wakil Ketua Umum. Selamat malam, Dek.
2: Iya, selamat malam.
0: Oke, memang begitu agak pendek gitu ya? Kemudian ada Andini Rahmasari, selaku Sekretaris Umum. Selamat malam, Dek.
3: Selamat malam, Bapak.
0: Terima kasih sudah bersama RRI Palu ya, malam hari ini. Ini adalah kali yang pertama ya?
1: Iya, betul sekali. Oke, Bapak. Ya.
0: Bertiga asli Palu?
1: Kalau saya sendiri, Bapak, aslinya dari Kabupaten Bual.
2: Okay. Ya, saya dari Palu asli.
0: Palu, saatnya?
2: Dari Kabupaten Parigi Mautong.
0: Oh, Parigi Mautong, oke. Okay. Dan kemudian memilih Universitas Tadulako sebagai tempat untuk berlabuh sementara nantinya ya.
1: Betul.
0: Oke lah, kita langsung saja dengan teman-teman. Ada Muhammad Rifandi, ada Andini Rahmasari, ada Anissa Denta Revita. Namanya susah-susah banget ya, teman-teman ya. Oke lah, dan kalau kita berbicara tentang Himastika, ini program kerja yang paling berdampak sebenarnya apa ya di teman-teman mahasiswa statistika, dan apa indikator keberhasilannya? Ke Rifandi dulu, sebelum menjawab itu, sudah berapa lama jadi ketum?
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Kalau saya sendiri, mungkin saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh pihak dari Radio Republik Indonesia karena sudah mengundang kami sebagai narasumber. Senang saya rasanya di sini bisa menyapa Bapak dan teman-teman yang menyaksikan malam ini.
0: Bisa lihat di YouTube loh, Dek. Ada di YouTube juga.
1: Oh iya. Oke, kalau pertanyaan tadi, sudah berapa lama jadi ketua umum? Sejauh ini sudah masuk setengah semester. Okay. Mohon maaf, sudah satu semester, sudah sekitaran 5 bulan sejak saya dinobatkan atau ditetapkan sebagai ketua umum. Seperti itu Bapak. Untuk program kerja ya, kita langsung lompat ke program kerja. Jadi kalau di Himastika sendiri, sebenarnya bicara soal program kerja itu program kerjanya banyak, kita punya puluhan. Tapi kalau ditanya soal yang berdampak, kita ada program kerja yang terkait dengan masyarakat Himastika itu sendiri dan juga masyarakat luas. Kita ada program kerja mentoring statistika, kita sebutnya Bapak. Jadi program kerja ini berupa program kerja yang kita targetkan kepada mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Dia berupa pelatihan software yang kita gunakan dalam kehidupan kampus. Berbicara soal skala masyarakat, kita punya tentunya kegiatan Bina Desa kita sebutnya. Jadi kegiatan ini semacam kegiatan yang kita lakukan atau kita membina desa yang sudah kita tentukan berdasarkan indikator yang sudah kita tetapkan juga awalnya. Dan untuk secara keseluruhan, kita punya salah satu program, bisa dibilang program kerja unggulan yang setiap tahun bisa dibilang jadi kegiatan besar untuk himpunan kita sendiri, itu kita beri nama Tadulako Data Challenge. Jadi kegiatan ini Bapak dan teman-teman, dia merupakan kegiatan lomba yang berskala nasional yang dimana dihadiri seluruh mahasiswa se-Indonesia, khususnya mahasiswa statistika dan tentunya yang program S1 dan juga D3. Jadi program kerja ini merupakan lomba yang kita bagi jadi dua cabang, ada cabang SI dan juga infografis. Jadi nantinya lomba ini mengulik atau memberikan inovasi terkait dengan topik-topik yang sedang hangat, dan juga kegiatan ini untuk kita ada tahap penyisihan, kita tahap ada seleksi dan sampai ada tahap finalnya Bapak. Untuk finalnya sendiri, menariknya di sini kita datangkan mahasiswa-mahasiswa yang lolos tadi dari babak penyisihan, tentunya dengan kriteria yang sudah kita tentukan juga. Jadi kita datangkan langsung, kita ajak jalan-jalan juga di Kota Palu ini, memperkenalkan Kota Palu.
0: Se-Sulawesi itu ya, Dek ya? Se-Indonesia.
1: Iya, se-Indonesia. Tahun kemarin kita kebetulan kedatangan juga dari STIS, dari Universitas Brawijaya. Jadi itu kita laksanakan dengan skala mahasiswa se-Indonesia Bapak untuk kegiatannya. Mungkin kalau ditanya program kerja lain masih banyak, cuman kalau ditanya yang paling berdampak ya mungkin itu yang bisa saya perkenalkan kepada Bapak dan teman-teman semuanya.
0: Oke lah, kalau hari ini kan kita bicara teman-teman sama teman-teman Himastika ya.
1: Iya.
0: Himastika itu kalau diibaratkan, kalau saya sih mengibaratkan malam hari ini sebuah data statistik, Himastika itu sekarang posisinya di mana? Lagi naik, stabil, atau fluktuatif?
1: Oke, mungkin saya mau jawab juga Bapak, kalau pertanyaannya terkait apakah kondisi kita sekarang apakah menurun atau stabil atau malah lagi naik. Kalau saya menilainya kita sekarang lagi posisi stabil dan menuju untuk terus naik, karena di tiap tahunnya kita coba kembangkan program kerja yang sudah kita susun juga dengan meningkatkan kualitasnya dibandingkan kuantitas yang akan kita jalankan Bapak. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan jika Bapak tanya kondisi kita saat ini ya.
0: Lagi stabil.
1: Iya,
0: oh, lagi stabil. Mau naik gitu ya. Posisi lagi naik-naiknya ya.
1: Iya.
0: Oke lah, saya sebelum saya ke Andini sama Anissa ya, benar ya. Sebelum jadi ketua umum dulu aja di apa?
1: Di mahasiswanya Bapak di kampus saya. Sebelum jadi ketua umum, saya merupakan mahasiswa biasa yang sama seperti teman-teman sebelumnya, mungkin yang lebih memilih untuk lebih memilih untuk mengerjakan tugas saja, datang kuliah dan terus pulang. Saya orang yang seperti itu sebelumnya, sebelum memutuskan mengambil mengambil keputusan buat keluar dari zona nyaman, buat bergabung atau berkontribusi lah di himpunan saya terutamanya.
0: Berapa tahun terakhir itu? Satu tahun terakhir kemudian memilih untuk itu bergabung?
1: Iya betul, satu tahun terakhir Bapak.
0: Satu tahun terakhir kemudian memilih untuk itu ya?
1: Iya.
0: Saya manggilnya Pak Rifandi atau apa ya? Andi.
1: Rifandi saja.
0: Rifandi. Pak,
1: ya.
0: Sebelum memilih ya bergabung di Himastika dan kemudian menjadi ketua umum. Gambaran tentang Himastika itu apa sih? Di benakmu itu apa sebenarnya? Himastika itu apa sebenarnya? Dan setelah menjabat apa yang paling berbeda di situ? Sebelum saya ke Andini sama Andi sana nanti.
1: Kalau ditanya,
0: karena katanya tadi jadi kupu-kupu juga rupanya ya.
1: Iya betul loh, Pak. Kalau saya memandangnya Himastika itu sebelumnya sebagai atau saya memandangnya sebagai wadah bagi mahasiswa, khususnya kita mahasiswa yang ada di program studi statistika, yang dimana Himastika ini jadi wadah untuk mahasiswanya mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan minat dan bakatnya, dan bahkan dari soft skill mahasiswa statistika sendiri itu. Makanya akhirnya saya memutuskan buat memilih buat join di himpunan, karena sejujurnya setelah satu tahun jadi mahasiswa kupu-kupu, saya merasa ada hal yang kurang saja gitu.
0: Apa kayak, yang kurang itu, Di?
1: Hambar saja, maksudnya saya datang kuliah, saya bayar mahal-mahal, terus ngerjain tugas, dapat nilai. Dan saya merasa itu terlalu terlalu monoton buat saya, terlalu hambar di
0: kehidupan saya. Semester berapa sih?
1: Itu semester 1.
0: Enggak, sekarang semester berapa?
1: Oh, semester 4 sekarang.
0: Semester 4?
1: Iya.
0: Tapi kalau semua berlaku ke teman-teman mahasiswa, bagus juga sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kita mau jadi kupu-kupu terus kan nggak mungkin.
1: Betul,
0: ya.
1: Oke deh. Saya seperti itu.
0: Iya, oke deh. Saya ke Nisa ya, panggilnya Nisa ya.
2: Denta saja.
0: Oh, Denta.
2: Iya.
0: Kok jauh banget ya, Juni. Kenapa nggak Denso aja, Juni? sama Denta, kalau saya mengibaratkan lah malam hari ini, kalau Himastika itu diibaratkan sebuah sistem kerja, posisi Anda sebagai wakil ketua apa ya di sini? Sebagai penggerak utama, pengatur ritme, atau penyeimbang aja di posisi sebagai wakil ketua nih?
2: Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai wakil ketua umum itu lebih banyak jadi tangan kanan dari ketua umum sendiri. Jadi sebagai penyeimbang lah dari himpunan ini.
0: Sebagai penyeimbang di himpunan itu. Oh begitu. Selama menjabat selaku wakil ketua umum, apa yang kemudian menjadi hal yang menarik itu? Misal dalam artinya sejauh mana kepengurusan ini kemudian menggambarkan dengan kondisi Mastika yang lagi katanya si Fandi tadi lagi posisinya lagi naik-naiknya.
2: Himastika ini kan kalau dari ketua umum sendiri bilang lagi naik-naiknya. Jadi kita juga banyak melakukan kolaborasi keluar fakultas, keluar universitas. Itu yang Himastika lakukan sekarang. Itu saja.
0: Itu saja. Sama semesternya sama semua ini deh. Semester 4 juga semua. Oh begitu ya. Tapi kan kalau posisi wakil ketua umum biasanya kan kata Denta tadi tangan kanan dari Fandi gitu kan. Gak ada kerjaan dia berarti kalau situ tangan kanan. Kan boleh dibilang wakil ketua adalah bridging ya, bridge, jembatan. Jembatan antara ketua dan pengurus lain. Tantangannya paling sulit yang sering dihadapi Denta apa?
2: Menyatukan pikiran dari semua teman-teman pengurus.
0: Menyatukan pikiran ya, dari semua teman-teman. Berapa sih jumlahnya teman-teman di Mastika? Ini yang aktif aja deh. Biasanya kan ada bilang 200, Pak, 200 ya, jumlahnya yang aktif berapa? 10 gitu. Kan begitu biasanya. Ya. Benar
2: ya? Ya, alhamdulillahnya dalam Mastika semua pengurus itu aktif dan kita ini ada sekitar 56 orang
0: gitu ya. 56 orang dan kemudian itu siapa Denta bisa kemudian menjadi bridge di situ, menjadi jembatan untuk bisa menyatukan semua pikir 60 sekian orang itu ya. Susah enggak sih menyatukan 60 otak yang enggak benar itu?
2: Jujur sebenarnya susah.
0: Susah gitu.
2: Iya, karena pasti teman-teman semua punya pikiran yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi saya selaku jembatan untuk mereka dengan ketua umum itu harus bisa menyatukan suara mereka gitu.
0: Ini terpilihnya berarti di periode yang sama ya, bertiga ya?
2: Iya.
0: Periode yang sama. Kan kalau kenapa Kristen saya adalah susah ngurusin 60 kepala yang kadang-kadang ada yang benar, ada yang enggak benar karena udah ngurusin statistik kan susah ya. Kuliah di statistik kan ngurusin angka-angka, jumlah apa dan semua. Nanti kalau udah bergabung di teman-teman statistik kan ada year on year gitu apa semua kan kayak gitu ya, NTP dan sebagainya, nilai tukar petani dan sebagainya. Kayak gitu repot jadinya. Nah, poin juga ngurusin orang-orang gitu ya. Oke lah, manggilnya apa? Andini.
3: Andin.
0: Andin gitu ya. Andin, waktu pertama jadi sekretaris umum, gambaran tentang pekerjaan ini apa sih sebenarnya?
3: Oke, jadi kalau dari saya sendiri, mungkin gambaran awal saya sebagai sekum itu pasti mikirnya ya mengurus segala hal administrasi seperti persuratan, kemudian proposal, laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. Saya pikir hanya seputar itu, tapi ternyata setelah dijalani ada banyak lagi.
0: Apa yang paling nggak sesederhana yang Andin bayangkan? Apa nggak? Ada nggak ya? Yang nggak sesederhana yang tidak dibayangkan ya? Ada nggak? Pasti itu susah ya.
3: Susah. Ternyata administrasi itu nggak yang sesimpel ngurus surat doang. Ternyata banyak di belakang-belakangnya gitu. Jadi setelah dijalani mungkin karena sama-sama juga dan saya juga tentunya dalam mengerjakan tugas-tugas saya dibantu juga sama wakil sekretaris dan itu sangat membantu sih.
0: Tapi kan nggak semua kerjaan administrasi diterima Andi dalam kondisi bersih ya, rapi dan bersih. Pasti ada apa? Ada noise dan missing data nggak gitu kayak gitu?
3: Iya pasti ada, karena kalau di Mastika sendiri sebenarnya segala urusan administrasi itu tentunya sudah ada SOP dan formatnya, tetapi kan tidak semuanya itu saya yang kerjakan karena di tiap-tiap departemen itu sudah punya sekretarisnya masing-masing dan untuk broker-broker dari tiap departemen itu mereka yang mengurus. Nah nanti hasil dari segala administrasi yang mereka butuhkan setelah mereka buat itu akan mereka asistensi ke saya dan disitulah jadi tugas saya untuk merapikan kembali, memberitahu mana yang masih salah dan harus dibenarkan lagi.
0: Tetap ada noise-nya, ada missing-in di situ ya. Tapi kan dalam prakteknya pasti ada tantangan, misalnya dalam artian apa ya, ngumpulin arsip seperti sampaikan Andin, kemudian dokumentasi, surat-menyurat dan sebagainya. Tantangan yang sering dihadapi apa? Karena memang masih belum menggunakan arsip-arsip yang digital atau seperti apa? Udah digital belum ya? Belum ya?
3: Digital udah karena setiap habis kegiatan itu pasti saya langsung akan minta semua file-file untuk di-upload ke Google Drive. Mungkin yang agak sulit itu ketika lagi butuh apa ya, sebenarnya butuh misal mau cepet-cepet sebenarnya mengatur orang-orangnya lagi sih, misal udah tenggatnya nih tapi kayak masih banyak yang nunda-nunda lagi buat ngumpulinnya, terus jadinya itu nanti akan apa ya, berimbas ke sayanya lagi, kayak waktu untuk periksanya tuh jadi lebih lama, terus nantinya akan ada banyak proker-proker yang pastinya akan tertunda.

0: Terima kasih. Mungkin terkait apa ya yang masih kurang berdasarkan evaluasi kita, sebenarnya untuk program-program kerja kita masih banyak, cuman yang baru terlaksana dalam satu semester ini masih beberapa. Salah satunya yang mungkin butuh lebih banyak perhatian, sepertinya saya bakal mengambil ke salah satu program kerja dari departemen yang terkait dengan kemanusiaan. Jadi kita ada program kerja yang namanya Save Our Planet. Jadi kegiatan ini Bapak, dia kegiatan yang apa ya, semacam bersih-bersih di lingkungan masyarakat gitu.
1: Save Our Planet itu sinergi sama teman-teman dari, kalau dari luar, di luar kampus siapa ya? Dari DLH atau apa? Dinas Lingkungan Hidup, atau mungkin ada gandeng teman-teman dari fakultas lain yang konsen dengan itu nggak?
0: Nah, sebenarnya itu yang pengen saya evaluasi Bapak. Sebenarnya untuk dari tujuan dan targetnya kita sebenarnya sudah jelas. Hanya saja kita kekurangannya di situ, kita kurangnya kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga apa ya, output yang kita dapatkan itu belum maksimal. Maksudnya dari segi pembersihannya, orang-orangnya, bahkan wilayah-wilayah yang dibersihkan itu belum maksimal Bapak. Karena itu tadi kurangnya, salah satunya kurangnya kolaborasi tadi. Jadi mungkin itu yang perlu apa ya, yang masih perlu dievaluasi. Mungkin jadi referensi juga buat teman-teman nantinya, siapa tahu kita kan untuk kegiatan seperti itu hanya apa ya, dalam kepengurusan hanya sekali. Mungkin nantinya dari teman-teman yang menyaksikan ini ada yang dari lembaga lain atau dari himpunan lain tertarik buat kolaborasi dengan kita, kan lebih baik lagi hasilnya. Maksudnya kita susunnya dari dua pikiran, kita eksekusinya dari dua pihak yang berbeda, tentunya hasil yang didapat pasti bakal lebih maksimal lah. Mungkin seperti itu Bapak.
1: Kalau tadi kita berbicara terkait dengan ada beberapa program ya yang mungkin akan dievaluasi oleh kawan-kawan bertiga ya, sama Andin, Denta, sama Rifandi. Dalam praktiknya sebenarnya apa yang kurang situ? Perencanaan atau pelaksanaannya? Yang sebelumnya loh, sebelum kalian ini, kalian kan dapat PR dari lanjutan dari teman-teman sebelumnya, yang periode sebelumnya ya.
0: Iya.
1: Apa sih di sebenarnya yang kurang dari sisi perencanaan yang bermasalah, atau mungkin pelaksanaannya yang nggak jalan sama sekali?
0: Oke, mungkin secara jujur-jujuran saya bisa menyatakan bahwa kita kurangnya itu di persiapan sebenarnya Bapak. Karena kalau bicara soal apa ya, pelaksanaan atau eksekusi, itu pasti apa ya, akarnya itu ya dari persiapannya. Kalau persiapannya aja udah kurang atau belum maksimal, pasti pelaksanaannya juga bakal ngikut. Jadi kalau kita, kalau saya sendiri Bapak, memandangnya itu tadi yang perlu apa ya, bagi teman-teman dari saya sendiri juga selaku ketua umum, di tahap untuk persiapannya lah, perencanaannya. Mungkin itu Bapak.
1: Ini kan posisi kamu kan ketum ya?
0: Iya betul.
1: Kan biasanya ketika ketemu teman-teman, Pak Ketum gitu ya? Iya kan? Iyalah Andi. Selaku ketum di Mastika, Anda mendengarkan suara mahasiswa benar-benar nggak? Sering mendengarkan nggak suara keluhan-keluhan? Atau mungkin hanya sekedar asumsi dari teman-teman pengurus kiri kanan Anda ini? Ya? Dari Denta, sama Nisa, sama Andin.
0: Oke, mau tidak mau sebenarnya sebagai ketua umum saya harus dengarkan itu Bapak. Semua aspirasi yang ada saya harus dengarkan. Dan mungkin itu salah satu bisa jadi kritik buat saya juga, atau masukan biar kedepannya apa ya, apa yang akan saya laksanakan dan juga buat himpunan itu sendiri bisa meningkat lah. Pastinya bakal saya dengarkan. Mungkin dari teman-teman atau mungkin yang menyaksikan juga atau bahwa pernah merasakan, kadang ada hal di mana orang itu bercerita tapi tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Itu banyak saya temukan dan itu cukup banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa atau cukup relate juga dengan saya ketika punya hal seperti itu. Jadi mau tidak mau sebisa mungkin saya dengarkan dan apa ya, saya bisa carikan solusi atau saya laksanakan apa yang disampaikan itu.
1: Tapi Anda juga tetap open up ya, tetap buka diri ketika ada hal-hal yang seperti itu.
0: Tentu saja Bapak.
1: Oke deh, tentu saja ya. Saya mau ini, kalau kita berbicara terkait dengan statistik kan, ini berbicara terkait data yang real. Ketika Anda juga nanti terjun ke dunia kerja yang aslinya, Anda akan berusaha dengan hal-hal seperti itu ya. Oke deh. Saya mau jujur ke Anda bertiga dah. Apalagi ke ketumnya. Apa yang kritik paling keras yang pernah Anda terima jadi ketua selama 6 bulan terakhir?
0: Kritik paling keras ya.
1: Ada enggak? Dan itu kamu terima apa Anda bantah gitu?
0: Sejauh ini sebenarnya belum.

0: ada kritikan yang sampai sekeras itu Bapak, karena alhamdulillahnya tentunya dalam menjalankan roda organisasi kita punya peraturan atau ADRT lah kita sebutnya, yang sebagai landasan GBHAO dan GBHK juga. Jadi sebisa mungkin saya laksanakan itu. Jadi untuk sejauh ini sebenarnya belum ada terima kritikan lah. Tapi kalau masukan-masukan mungkin lebih ke arah apa ya, lebih ke memperhatikan teman-teman yang lain saja mungkin.
1: Anda keras berarti ya di selaku ketum ya?
0: Kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur ya
1: makanya dia takut, teman-teman takut mungkin. Enggak ya mungkin ya, udah harus kayak gitu ya. Oke deh Denta, kalau misalnya ada masalah Denta ya, ada masalah, Anda turun tangan nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya apa sudah masuk di ranah divisi misalnya, seberapa jauh turun tangan Anda itu?
2: Tentu saja saya harus tetap untuk turun tangan ke teman-teman itu karena mereka juga mungkin mereka tidak bisa mendapatkan titik tengah dari permasalahan yang ada di mereka. Jadi saya mencoba membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah di divisi mereka itu.
1: Kalau apa ya, kita berandai-andai saja malam hari lah. Kalau diminta menggambarkan satu kata misalnya untuk, apa sih namanya ya, untuk perjalanan Himastika, walaupun bergabung di Himastika baru memang 6 bulan, atau sebelumnya sudah? Dentanya?
2: Oh, saya.
1: Jangan ke situ lagi tuh Dentanya. Sudah berapa lama Denta gabung di Himastika?
2: Gabung di Himastika baru 6 bulan.
1: 6 bulan, iya. Dan kemudian terpilih menjadi waketum gitu. Baik, ya. Iya. Oke deh, kalau mau bisa menggambarkan satu kata untuk perjalanan Himastika selama 6 bulan terakhir, sejauh ini dibawa kepengurusan Rifandi, Andin, dan kemudian ada selaku waketum. Apa yang bisa digambarkan? Satu kata saja untuk perjalanan Himastika, 6 bulan. Periodenya, sebentar, satu periode berapa lama?
0: Satu tahun aja Bapak.
1: Satu tahun?
0: Iya.
1: 6 bulan lagi berarti?
2: Iya.
1: Nah, coba. Coba Dinta. 6 bulan lagi loh Dinta. Coba. Apa yang bisa digambarkan tuh sebuah Himastika yang begitu besar ini?
2: Saya dari saya sih Himastika itu kayak wadah untuk saya. Wadah kayak kami kan mahasiswa itu butuh sekali relasi, yang namanya relasi. Jadi di Himastika ini saya banyak sekali mendapatkan relasi dan juga kayak banyak hal-hal yang saya pelajari dalam Himastika ini.
1: Apa misalnya di Himastika yang dipelajari? Organisasi misalnya, banyak kawan baru?
2: Ya,
1: atau lebih luas lagi selain relasi tadi? Boleh tahu nggak relasinya sampai di mana aja kalau posisi waketum itu bisa merangsek keluar lah selain dari Himastika?
2: Dari saya sendiri, saya kemarin sudah mengikuti kegiatan-kegiatan universitas, di mana di situ ada banyak dari teman-teman fakultas lain dalam satu univ itu. Jadi saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain, dan juga kemarin ada kegiatan bukan juga kegiatan, lomba PPK Ormawa itu saya membawa Himastika juga bersama teman-teman yang lain, itu berkolaborasi bersama teman-teman dari Fakultas Pertanian.
1: Basically-nya apa sih sebenarnya kalau waktu SMA, SMA mana coba?
2: SMA 1.
1: SMA 1?
2: Iya.
1: SMA 1 dan kemudian memang milih jadi untuk bergabung di statistik gitu ya?
2: Iya.
1: Kenapa memilih itu sih? Atau memang karena kebetulan aja jatuh pilihan kedua itu? Yang pertamanya apa coba?
2: Sebenarnya statistika cuman ya... pilihan dari orang tua sebenarnya.
1: Sebenarnya apa? Denta apa? Milihnya apa?
2: Psikologi semua.
1: Psikologi gitu ya. Cuman... kan juga mainan di psikologi juga kalau di statistik nanti ya.
2: Mental sebenarnya.
1: Oh mental. Gak pingin pindah? Gak.
2: Dari semester 1 sebenarnya aku pengen pindah.
1: Cuman... cuma ternyata ketemu sama Rifandi, ketemu sama Andin, convert jadinya.
2: Betul
1: sekali. Oh begitu. Siapa sih yang nyuruh-nyuruh pindah? Memang dari diri sendiri.
2: Sendiri.
1: Gak betah sama hitung-hitungan gitu.
2: Bukan gak betah sebenarnya, cuman kesusahan dengan diri sendiri, kesusahan dengan materi-materi yang ada, tapi ya bisa saya jalani sampai semester 4 ini bersama teman-teman saya dari Himastika juga, itu banyak mendukung saya supaya bisa tetap ada di statistika ini.
1: Berarti karena ayah sama ibu yang menyuruh. Basicnya ayah sama ibu apa? Di ASN juga atau di statistik juga?
2: Tidak. Bapak almarhum bapak kebetulan itu dosen dari ekonomi.
1: Oke. Okay. Oh, relit lah. Iya, relit lah kalau ekonomi ke itu ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi saya yakin dan percaya pilihan orang tua itu pasti yang terbaik.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Versinya Deta mungkin enggak, tapi ayah sama ibunya ya pasti memikirkan tentang hal itu yang lebih baik ya. Oke, okay. Andin sama juga. Kemarin enggak memilih untuk jadi statistik? Enggak.
2: Emang ambil statistik.
1: Oh memang.
2: Ya.
1: Orang tua juga nyuruh.
2: Karena sebenarnya tertarik, terus juga direkomendasikan dari kakak karena kebetulan kakak anak matematika. Jadi dia menyarankan coba ambil statistik karena jangkauannya bisa lebih luas lah, dia bilang gitu.
1: Rata-rata kan orang statistik itu kan kalem. Ya, banyak pikirnya, gitu ya. Iya, benar. Saya berapa kali dialog sama kepala BPS loh di sini, sama teman-teman di BPS itu pasti, ya begitulah. Jadi kalian juga akan berkecimpung di dunia seperti itu nantinya, mengurusin data-data terkait dengan NTP dan seterusnya. Yang paling bikin sering, si Andin sering bikin administrasi organisasi jadi tidak sinkron itu apa di realita Andin sendiri di kegiatan setiap di lapangan atau apa?
2: Karena kadang tuh masih ada beberapa hal yang tiba-tiba berubah karena kan kadang di surat itu harus mencantumkan tanggal kegiatan, tempat dan lain-lain. Tapi ketika semua itu sudah jadi tapi ternyata ada hal-hal yang tiba-tiba missing atau berubah, itu cukup merepotkan karena harus ulang lagi dari awal gitu.
1: Gitu ya. Oke deh, gak kerasa kita sudah mau selesai. Iya, kurang 7 menit lagi. Tadi katanya ada masukannya. Ini kalau bisa di brief dulu anak-anak lah, teman-teman. Ternyata lebih jago-jago loh malam hari ini, serius. Teman-teman UNTAD itu jago-jago semua. Saya juga basically dari UNTAD juga masalahnya. Jadi kalau mau jujur ya, ke Andin deh. Ke Andin dulu, baru nanti ke Rifani, baru ke Denta gitu ya. Kalau mau jujur, budaya administrasi di IMAS 3 itu sudah berjalan dalam koridor yang benar nggak ya? Misalnya dalam artian di IMAS 3 itu benar-benar sudah disiplin nggak? Atau mungkin masih bergantung di, apa sih namanya, kalau masih bergantung pada ingat-ingatan atau mungkin kejar-kejaran, kayak gitu nggak? Ada nggak gitu, Lin?
2: Okay. Kalau menurut saya sendiri selama menjabat sebagai sekretaris, sebenarnya keadaan administrasi di Mastika itu sudah baik karena mengingat semua perihal administrasi itu sudah ada arsipnya juga, terus kemudian segala format dan kebutuhan lain-lain terkait administrasi itu semuanya sudah tersedia sehingga kita hanya perlu menyesuaikan lagi nantinya tentang kebutuhannya bagaimana nanti ke depannya. Menurut saya untuk administrasi di Mastika sudah baik dan sudah sesuai SOP yang sudah ada juga di Mastika.
1: Sesuai sudah ya. Iya. Oke deh, dan terakhir mungkin dari semua pengalaman yang diceritakan oleh teman-teman dari Denta, dari Rifandi, kemudian ke Andin, pelajaran terbesar tentang sebuah disiplin apa ya kalau di Mastika, atau dalam artian adalah semacam ketelitian atau tanggung jawab yang Andin dapatkan selaku posisi sebagai sekretaris umum.
2: Jadi kalau menurut saya sendiri, tentunya dengan menjadi sekretaris di Mastika itu memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada saya. Tentunya menambah kemampuan saya terutama dalam time management, dimana mahasiswa pasti relate karena mahasiswa itu cukup sibuk dengan tugasnya, terus ditambah lagi dengan urusan-urusan di himpunan ini sendiri. Jadi tentunya menambah tanggung jawab baru yang tentunya membentuk diri itu jadi harus lebih disiplin, karena ketika kita tidak disiplin pasti nantinya akan ada salah satu baik dari himpunan ataupun akademik yang akan terganggu. Jadi time management sih yang itu bagus. Jadi saya jadi meningkat sekali semenjak saya gabung di himpunan itu sendiri.
1: Apalagi posisi sekretaris umum. Saya lompat ke Denta dulu lah, Wandi ya, daripada dia nanti susah jadinya. Denta yang terakhir deh, kalau Himastika itu sekali lagi saya ibaratkan sebuah data statistik ya. Himastika itu adalah data statistik. Variabel yang paling menentukan untuk organisasi ini sukses atau tidaknya pakai variabel apa ya kira-kira?
2: Tentunya anggota pengurus sendiri, dari teman-teman pengurus. Itu yang menjadi variabel paling penting dalam data statistik yang ada di Himastika ini.
1: Gitu ya pakainya?
2: Iya.
1: Itu doang. Oke deh, Pandi. Yang terakhir juga sama, mungkin kalau kita ibaratkan sebagai model data apa? Ya variabel yang paling penting supaya harus tetap dijaga itu, supaya Mas Tika itu tetap relevan dan tetap relate lah dengan kondisi saat ini. Apa nih?
0: Kalau ditanya variabel ya tentunya sama yang seperti Denta bilang tadi, salah satu variabel yang harusnya menjadi pengaruh yang penting itu ya pengurus itu sendiri. Karena mau sebanyak apapun, maksudnya peraturan-peraturan yang ada mau sebaik apapun, mau program kerja yang disusun juga sebanyak apapun dan berkualitas pun, kalau dari variabel pengurusnya, dari pengurusnya sendiri ibaratnya itu minim atau bahkan tidak berkualitas, pasti akan berpengaruh ke aspek-aspek lainnya, baik dalam hal program kerja, keseharian, bahkan roda organisasi dari himpunan itu sendiri. Jadi sebenarnya hal paling penting tentunya pengurus itu sendiri harus ada, Bapak. Harus ada orang yang mau bergerak, yang mau menggerakkan roda organisasi ini. Ibaratnya harus ada nahkodanya lah, biar bisa jalan kapalnya. Mungkin itu, Bapak.
1: Oke lah. Terakhir bertiga ya, boleh ya?
0: Ya
1: Denta ya? Kan masih 6 bulan ini bertiga ya?
0: Betul sekali.
1: Sama kawan-kawan yang lain, 6 bulan lagi dah berarti. Kalau kepengurusan ini selesai nanti, ya, kalau kepengurusan ini selesai nanti, ingin Himas Tika itu dikenang sebagai apa? Sebagai organisasi yang seperti apa? Fandi dulu deh, baru nanti Denta, baru ke Andin.
0: Kalau dari saya sendiri, mungkin saya mengambil ke visi dan juga misi dari himpunan itu sendiri. Saya pengen himpunan ini dipandang atau dikenang sebagai himpunan yang berdampak dan juga rajinlah berkolaborasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kualitas dari kegiatan juga bisa ditingkatkan lewat kolaborasi itu. Kita bisa bertukar pikiran dari banyak pihak, dari banyak pemikiran yang lain. Jadi sebenarnya saya sendiri pengennya kepengurusan saya khususnya tahun ini dikenang sebagai diingat sebagai himpunan yang membawa dampak dan juga kolaborasi lah. Mungkin itu inti sebenarnya, karena salah satu dari visi dari dan misi dari himpunan untuk tahun ini adalah berkolaborasi.
1: Anda menang jadi ketua umum apa kemarin visi misi yang ada berapa sih kandidat kemarin, Dik?
0: Kalau
1: sendiri aja?
0: Ada berdua, Pak.
1: Kalahnya di mana sih, dia?
0: Kurang tahu ya, Pak. Kan itu tergantung perspektif dan
1: gitu ya,
0: pandangan orang.
1: Auramu keren berarti ya. Auramu keren berarti ya. Oke. Denta deh terakhir, kalau mau dibawa kemana sebenarnya kepengurusan ini? Kalaupun harus diakhiri di 6 bulan ke depan, Denta, apa yang ingin disematkan di situ? Karena Anda pernah menduduki selaku waketum gitu.
2: Iya, tentu saja sama kayak Rifandi, itu saya tetap mau himpunan ini bisa dikenal lebih banyak dengan orang lain di luar Himas Tika itu sendiri. Dan juga saya mau Himas Tika ini membawa dampak lebih banyak kepada teman-teman di statistika sendiri, yang itu yang diutamakan. Terus mungkin bisa membawa dampak yang lebih banyak ke masyarakat yang lebih luas.
1: Oke, Andit.
3: Oke, kalau dari saya sendiri, saya harapnya Himas Tika nanti bisa dikenang tetap menjadi himpunan yang menyenangkan dan tentunya memberikan banyak dampak positif bagi banyak orang, sehingga jadi nantinya tidak akan ada lagi orang-orang yang berpikir bahwa organisasi itu tidak menyenangkan, contohnya di Himas Tika.
1: Akhirnya. Jadi kalau mungkin kita bisa lebih luas lagi berpikir malam hari ini dari obrolan kita sama teman-teman Himas Tika bahwa statistika itu kan bukan sekedar angka dan rumus ya, tapi sebuah cara berpikir memahami dunia luar yang lebih luas lah, lebih objektif, lebih terukur, kemudian lebih kalau saya lihat lebih bermakna lagi lah. Orang kan biasanya riwah, mumet lah mikir, apa sih statistik itu susah banget ya. Tapi sebenarnya di balik data, teman-teman yang belajar di dunia statistik itu selalu ada cerita di balik grafik, kemudian selalu ada kenyataan yang ternyata masih bisa kita pelajari yang lebih luas lagi ya. Oke, terima kasih, Dik. Terima kasih Din.
3: Terima kasih banyak.
1: Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih sudah bersama Era Ripal untuk malam hari ini dan pendengar. Usai sudah kebersamaan kita untuk program Ngobrol Bareng Komunitas bersama teman-teman dari Mastika Untad. Saya Joko Nusyari Sujari, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Ada Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau dia segera dipadamkan, dia dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan, mungkin ini enggak.
15: Ya. Itu tidak mampu ya, terusnya ya.
16: Mungkin enggak ada mampu. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya, kayak itu aja, yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata-kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Yusuf.
2: Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
2: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi.

0: mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
1: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Silvi, kasih cepat Sadiki ngapain bawa jalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bawa jalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
1: Astaga, iya leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ya.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua so pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama RRI Persatuan pada di malam hari ini. Satu buah lagu spesial untuk Anda. Ada Lobo Kau Cantik hari ini. Aci-aci yang lagi cantik malam hari ini ya. Kayaknya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya pada ngumpul di lapangan bayi lo ya. Ya, karena malam hari ini di Tojo Una-Una sendiri ya, bertempat di lapangan Bailo, ada festival Bakulupi. Ini festival budaya dari Tojo Una-Una sendiri, dan alhamdulillah acara ini dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur ya, Provinsi Sulawesi Tengah. Wow, kami ucapkan selamat datang untuk Gubernur kita Bapak Anwar Hafid ya, yang sudah jauh-jauh untuk bisa hadir dalam acara Bakulupi di Tojo Una-Una ya, di mana acara ini merupakan acara budaya yang memperkenalkan budaya Tojo Una-Una itu seperti apa, dari baju baju adatnya, kemudian makanan khasnya di sana sudah komplit gitu. Jadi malam hari ini yang lagi cantik, yang lagi ganteng ada di seputaran Bailo, kami ucapkan selamat menikmati ya festival budaya. Semoga dengan adanya festival budaya ini bisa menjadi kesadaran untuk diri kita sendiri bahwa mencintai budaya itu adalah suatu keindahan, dan budaya itu harus kita pertahankan. Jangan sampai dengan adanya teknologi sehingga budaya-budaya asing mudah masuk ya, dan budaya kita bisa tergantikan gitu. Oke, selamat malam untuk Anda juga yang malam hari ini mungkin tidak bisa hadir tapi adanya di rumah aja ya. Saya mengundang deh untuk Anda bisa bergabung di Tembang Lawas Nostalgia Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Di layanan telepon RRI 0821-2850-2652. Iya, langsung saja kita ke penelpon paling awal malam hari ini, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Roku.
0: Iya.
1: Tertidur langsung abis tertidur tekan kamar di suara Malia. Langsung ditusuk ini HP, langsung masuk.
0: Langsung masuk, luar biasa, keren sekali. Ibu Rukmin biasanya kan langganan terakhir ya.
1: Kalau malam tadi kita tidak dapat.
0: Oh, tidak dapat. Alhamdulillah di Pulau Togian dapat ya. Oke, Ibu Rukmin, mau minta lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya itu yang di sini menunggu, di sana menanti.
0: Oke, saya kira mau minta lagunya Mayang Sari juga.
1: Berhenti dulu.
0: Berhenti dulu.
1: Tunggu-tunggu lagi ada.
0: Iya, saya tidak bisa hadir. Saya sudah lupa juga apa hubung ini Ibu Rukmin. Soalnya
1: baru tidak aktif ya, mau manggil terus.
0: Yuni punya?
1: Iya, kurang kasar. Salah satu saul angka.
0: Oh, astaga. Oh ya, Ibu Rukmin, ini lagunya siapa tadi, Ibu Rukmin?
1: Sini menanti, okay. Sini menunggu, sini menanti.
0: Oke, okay, siap. Iya.
1: Itu siapa yang bawa?
0: Iya, dari Ukais.
1: Ukais.
0: Iya. Mohon maaf Ibu Rukmin ya. Iya, tapi terima kasih undangannya. Mohon maaf tidak bisa hadir. Oke. Okay. Ya, terima kasih Ibu Rukmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di seputaran Muara Toba malam hari ini ya, bergabung paling awal. Katanya tadi udah terlelap sejenak, tapi bisa kembali bergabung langsung paling awal. Di belakangnya lagi, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, ada Pak Nursin di Bonerato. Lagi di mana Pak Nursin?
2: Barusan pulang dari acara.
0: Baru pulang dari
2: Bonor, ya.
0: Berarti sudah dibuka tadi ya?
2: Sudah dibuka.
0: Sekitar jam berapa ini Pak?
2: Ada nonton tari-tarian Molupi.
0: Wow, jadi banyak tari-tarian tadi nih ya di sana.
2: Iya, banyak budaya.
0: Masya Allah. Makanannya gimana, Pak Nursin?
2: Ada teh bomba, ada renjae.
0: Iya. Itu dari mana semua itu, Pak Nursin?
2: Dari anu, ada dari Toyo Barat. Ada dari Pusumi. Ada dari anak-anak sekolah yang diajar itu menari.
0: Wow, keren. Sayang saya tidak bisa hadir, kan harus dinas malam ini.
2: Yeah.
0: Jadi baru pulang malam hari ini, Pak Nursin ya?
2: Oh, saya punya motor TGP di antara oto banyak, motor banyak. Pokoknya dari jalan atas sampai di perkuburan atas itu oto.
0: Iya. Saya luar sudah bisa bayangkan padatnya. Orang. Betul. Apalagi tadi ada gubernur, Pak Nursin ya?
2: Iya, ada gubernur.
0: Oh, keren. Luar biasa. Iya. Oke. Pak Nursin, malam hari ini mau minta lagunya siapa?
2: Mau minta lagunya Rahma Aipama.
0: Judulnya yang mana?
2: Ya, punya judul Hanya Nyanyian.
0: Hanya Nyanyian. Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nursin di seputaran Bone Rato. Ya, dan selamat beristirahat Pak Nursin ya. Tentunya dengan nonton berbagai tarian pasti akan menguras energi kita juga. Jadi agak mulai capek. Selamat beristirahat Pak Nursin. Oke, di belakangnya Pak Nursin lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Oh, yang jauh di sana ya?
3: Yang jauh di mata, dekat di hati, dekat di RRI.
0: Wow, sekali di udara tetap di udara.
3: Ah, sekali di udara tetap di udara. Apa?
0: Apa kabar?
3: Tetap udara, Mbak ya.
0: Betul
3: ya,
0: sekali.
3: Alhamdulillah, luar biasa kabarnya. Ini ada banyak kabar baik sehat, tapi. Kemarau.
0: Masih ya? Belum juga. Aduh, turun hujan masih. Di sana ya?
3: Aduh, belum. Sama. Baru ampana.
0: Ampana sama, masih juga kering.
3: Aduh.
0: Iya. Kalau di sana ada kasus
3: semua
0: kebakaran.
3: Kering, kantong kering.
0: Di sana ada kasus kebakaran hutan juga tidak, Ibu Ani?
3: Oh, tidak ada di sini. Kalau di daerah-daerah lain itu ada.
0: Oke. Okay. Ya, kalau ampana ini sudah, aduh, parah.
3: Iya, itu ampana ada kebakaran kan, saya lihat di postingan.
0: Pokoknya wilayah wilayah barat, wilayah timur ini semua hutannya habis.
3: Wilayah timur, iya.
0: Wilayah barat timur pokoknya habis hutannya. Ya Allah, aduh, semoga cepat turun hujan.
3: Tidak, kali sini belum ke siang. Mudah-mudahan.
0: Iya, insya Allah aman ya. Iya betul, amin.
3: Aman.
0: Amin.
3: Amin.
0: Oke, malam ini mau dihibur dengan lagunya siapa?
3: Lagunya dari Malaysia,
0: Satu Nama Tetap di Hati.
3: Iya.
0: Oke, namanya siapa tuh?
3: Dari Malaysia, mana itu?
0: Oke, dari A.
3: A.
0: Iya, betul.
3: Dari Malaysia tuh.
0: Oh iya betul. Oke.
3: Satu nama tetap di hati. Tetap di RRI Ampana.
0: Iya dong.
3: Baru buka luar monitor.
0: Oke.
3: Ini Pak Nursin yang oke. Kembali ke yang tugas, tetap semangat, tetap sehat bersama keluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani di seputaran Kota Mobaguh ya, yang hingga saat ini masih juga mengalami kekeringan sama seperti Tojo Una-Una. Namun insya Allah di sana masih tetap aman ya, tidak terjadi karhutla atau musibah-musibah yang lainnya. Insya Allah terlindungi ya. Dan juga untuk kita di wilayah Ampana, semoga mengenai kebakaran hutan bisa cepat teratasi ya, karena melihat posisi hingga saat ini, kabar terakhir di wilayah Tojo Barat ya, kemarin Maomba sempat terjadi kebakaran dan infonya masih merambat hingga desa tetangga gitu. Tapi semoga ini bisa secepatnya bisa teratasi dan insya Allah semoga kita semua bisa diberikan nikmatnya air hujan ya. Sebentar malam insya Allah, amin, amin, rabbal alamin. Oke, pendengar, untuk Anda yang lagi stay di 93 FM RRI Persatu Ampana ataupun yang baru aja pulang dari Festival Budaya Bakulupi, malam hari ini saya hibur dulu untuk menemani waktu istirahat Anda. Intinya.

0: satu nama tetap di hati. Iya, karena ini masih momennya hari ulang tahun RRI ya. Jadi tetap nama RRI selalu di hati, selalu mengudara. Ini lagu pilihan dari Ibu Ani ya, di seputaran Kota Mobagu tadi. Wow, sudah menemani malam Anda ya di pukul 22 lebih 43 menit saat ini. Semoga yang lagi beristirahat dengar lagu ini langsung tidur dan mimpi nama yang ada di hatinya ya. Kalau nama yang ada di hatinya belum bisa dimiliki ya, boleh tepuk nama aja di bantal 3 kali ya. Oke, untuk Anda malam minggu ini lagi spesial ya. Mungkin tadi habis dari menikmati festival Bakulupi ya, mungkin mau cari jajanan-jajanan juga boleh langsung saja di samping RRI ya. Tapi kayaknya kalau jam segini udah tutup kayaknya. Dan masih ada juga kok beberapa warung-warung makan yang bisa Anda jumpai kalau lapar ya. Habis jalan-jalan lihat festival, lapar langsung singgah aja. Masih banyak jajanan-jajanan di wilayah Ampana Kota ini ya. Oke, kita sapa dulu yang mau bergabung malam ini. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum, Mbak, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padauloyo.
0: Iya, di Padauloyo. Ini Padauloyo juga tadi siang rame Pak Mahmudin ya.
1: Rame, cuma saya lagi tidak hadir di lapangan.
0: Iya, jadi ada Maulid Akbar tadi ya.
1: Iya, benar-benar
0: dihadiri sama Pak Gubernur juga.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Ada hadiah sembako.
0: Oh iya, ada hadiah sembako, apa itu?
1: Sembako, cuma ini belum ada di antar ini.
0: Apa itu?
1: Ada tinggal itu.
0: Beras ya?
1: Iya, kan beras. Yang lain ini kue, berapa persi kue ini?
0: Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Ini untuk masyarakat di Padauloyo atau?
1: Semua yang hadir. Memang itu lapangan Padauloyo seretani. Cuma saya tidak hadir.
0: Oh, kalau yang hadir dapat hadiah ya? Iya, karena dengar-dengarnya ada anak-anak sekolah dari Ampana Kota ini hadir juga ke sana, Pak Mudin.
1: Beneran banyak, padat sekali dari arah Ampana. Tidak ada putusnya di depan rumah.
0: Wow.
1: Dari arah Ampana yang mau ke Padauloyo.
0: Iya. Iya, pantas beberapa hari ini Ampana ramai sekali ya.
1: Ya, ini malam di Ampana, di Lapangan Bayu.
0: Iya, betul. Wow.
1: Benar, saya mau kunjungi nih, entah mana nanti mau ke sana, cuma ketiduran bangun.
0: Aduh, ini dia, ini janji yang tidak bisa ditepati gara-gara kantuk ya.
1: Kecapean.
0: Oke, malam hari ini mau request lagunya siapa, Pak Nursin?
1: Lagunya apa ini, lupa penyanyi. Cuma judulnya Tak Sedingin Air Danau Tondano.
0: Oke, Tak Sedingin Air Danau Tondano. Iya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmudin ya, atau Papa Puspa di seputaran Padauloyo. Tadi sore katanya di sana juga lagi rame, ada Maulid Akbar gitu ya. Terima kasih informasinya, Papa Puspa ya. Next lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Lagu lama dari
0: Nasrun di Bayilo. Dari siapa, Pak Nasrun?
2: Nasrun di Bayilo.
0: Pak siapa?
2: Hasan.
0: Oh, Pak Hasan, ya Allah. Mohon maaf Pak Hasan, kayaknya telingaku belum dikorek-korek nih. Pak Hasan, apa kabar malam ini?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat. Iya, ke festival juga Pak Hasan?
2: Tidak.
0: Oke, jadi asik di rumah ya. Iya, malam ini mau request lagunya siapa Pak Hasan, silakan.
2: Judulnya saja, Mbak.
0: Boleh.
2: Hati luka karena dikhianati.
0: Hati luka karena dikhianati. Iya. Ada. Saya coba cari hati luka karena dikhianati.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kayaknya ya. Hati luka karena dikhianati. Susah apa kasihan yang mengkhianati malam ini. Yang sampai cuma gara-gara festival baku lupi, orang baku tipu malam ini. Hati luka karena dikhianati. Lagunya siapa tuh? Oke, ini dia ya. Ini kata lagu paling menyentuh hati malam ini. Oke, nanti kita dengarkan ya. Masih satu paralel lagi pada Gar untuk pelotogen malam ini ya. Di 0821-2850-2652. Ayah di sini masih menemani Anda hingga di pukul 23.30. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, yang mau menyapa juga, mungkin ada yang dari luar yang lagi mendengarkan, lagi di mobil ya. Apa kabar? Selamat datang warga Kota Palu ya. Selamat datang di Tojo Una-Una. Semoga hadir di Tojo Una-Una bisa membawa kenangan dan cerita baru ya ketika pulang ke daerah Anda. Karena kabar-kabarnya banyak juga yang hadir malam ini ya dari luar daerah gitu. Oke, next lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Isra di Rekonet Buka-Buka.
0: Wow, Buka-Buka apa kabar? Wow, jauh di seberang lautan ini.
2: Iya, iya.
0: Kayaknya Buka-Buka juga lagi rame dikunjungi Pak Gubernur juga ini kemarin
2: rame,
0: ya.
2: Rame kemarin.
0: Iya. Gimana? Apa saja kegiatannya di sana, Pak?
2: Ya, kebetulan juga ya namanya lagi di lapangan, jadi tidak sempat berdekat-dekat di situ.
0: Tapi sempat ketemu dengan Pak Gubernur ya?
2: Tidak sempat karena terlanjur di dalam, padat juga ini pengunjung dari luar.
0: Iya, jadi rame Buka-Buka ya.
2: Ada bah ini, bah antar-antar bule lagi living, menyelam.
0: Iya.
2: Jadi ya tidak sempat bergabung gitu.
0: Dengan Pak Gubernur ya. Oh berarti iya. Bukan hanya Pak Gubernur tapi banyak turis-turis juga yang datang ini Pak ya?
2: Iya, bagaimana? Suara putus-putus.
0: Oh ini, suara Pak. Putus-putus. Oke. Saya takut ini perbincangan kita terputus, belum sempat request lagu ini. Silakan request lagu dulu.
2: Aduh itu terlupa lagu tadi ini.
0: Aduh.
2: Kalau boleh bayar dipilihkan saja ya.
0: Iya, penyanyinya siapa? Penyanyinya siapa?
2: Kalau anu boleh.
0: Yang mana?
2: Yang Anjas Artama. Yang lirik Malaysia itu?
0: Iya, yang mana itu?
2: Anjas Respati.
0: Oke. Boleh silakan. Oh. Yang mana judulnya? Dipilihkan? Andra ya, Respati. Oke, baik.
2: Ya, makasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali Buka-Buka. Wow, luar biasa. Selamat beristirahat, Pak. Selamat menikmati lagu RRI ya. Oke, luar biasa ya malam hari ini. Banyak yang hadir bercerita juga tentang bagaimana ramainya ketika Pak Gubernur datang. Tadi ada Papa Puspa bercerita tentang di Pada Uloyo ya, dengan berbagai bantuan-bantuan yang hadir juga di sana, Masya Allah. Kemudian dibuka-buka juga juga Pak Gubernur hadir juga di sana. Insya Allah memberikan banyak keberkahan ya untuk Tojo Una-Una. Dan malam hari ini Festival Budaya Baku Lupi. Wah, pokoknya Ampana luar biasa keren. Nah, semoga terus bisa terus berkembang ya. Dan tentunya masyarakat Tojo Una-Una memang membutuhkan banyak-banyak hiburan agar bisa sedikit terobati rasa apa nih? Rasa ingin disentuh oleh pemerintah gitu. Oke, mendingan kita dengarkan dulu ya 3 buah lagu malam hari ini yang lagi mendengarkan RRI Ampana dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda. Saya akan kembali lagi tentunya dengan requestan lagu-lagu favorit Anda di Tembang Lawas Pulau Togean.

0: bukan italik, terbuat dari paduan Brazilian coffee beans dan oatmeal.
1: Kemarinnya su makan mie.
0: Bikin rasa dan aroma
1: hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapi badan, gampang sakit nanti nyana.
0: Bukan main, kafein asli kopinya lebih bo.
1: Makan kesana. Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar itu saya kurus, yang penting saya ganteng. Hei, Cat, karena kira model ganteng itu cukup kalau ngasuri rasa nanti. Percuma kasih yang Icat, kalau nggak kena stunting, ngapi badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nantinya anak kejar ngapi cita-cita mau jadi damkar.

0: mau makan.
1: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap.

0: 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Ma, bikin makan saya mie goreng.
2: Hama Icat, kemarin ngasuh makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
1: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
2: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
2: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
2: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Sesonggonya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu nostalgia malam hari ini, dan kami akan segera mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi siar hari Sabtu 12 September 2026 dengan tutup siaran. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dan saya Nur Haya bersama operator Sasri mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Kita akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia pada kembali mentarkan acara siaran hari ini Minggu 13 September 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar mengawali jumpa kita pagi hari ini, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pal untuk mengikuti Mutiara Pagi Kristani hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akan hadir lintas Solteng dengan ragam informasi di ruang dengar Anda. Dan di pukul 6.30 nanti pendengar kita lanjutkan untuk pilihan musik hiburan menantikan warta berita tepat pukul 7 bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu kami hadirkan kembali pilihan musik hiburan menantikan warta berita akan kembali kita dengarkan di pukul 8. Kemudian dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu rohani Kristani menantikan ibadah minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk kebersamaan kita di pagi hari ini edisi siar minggu 13 September 2026. Dan kami hadirkan pilihan lagu rohani bagi umat Kristiani. Selamat mendengarkan.

0: selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya kembali menyapa seluruh pendengar RRI yang tetap setia mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Dan selamat pagi kepada Ibu Pendeta Junita Grace.
1: Pagi.
0: Baik, saat ini Ibu Pendeta Junita Grace akan menyampaikan materi tentang peduli terhadap generasi. Ini akan membawa kita semua dan seluruh pendengar RRI untuk kita bagaimana menjadi orang yang tetap peduli terhadap generasi. Sebelum materi ini disampaikan, saya mempersilahkan kepada Ibu Pendeta Junita Grace untuk memimpin di dalam doa sekaligus menyampaikan materi.
1: Ya, terima kasih Ibu Esther. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca satu firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami penyuluh agama Kementerian Kota Palu dalam program Dialog Religi Agama di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan, bahkan seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada. Terima kasih penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan membangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat di hari Minggu ini. Biarlah sebelum kami ke rumah Tuhan untuk kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, kami akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, hari ini seperti yang sudah disampaikan Ibu Esther, bahwa tema kita yaitu peduli terhadap generasi. Saya ambil dari kitab Yehezkiel 33 ayat 7-11. Saya akan membacakan Yehezkiel 33 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, teks ini dilatar belakangi yaitu ketika bangsa Israel hidup dalam dosa. Pada zaman Yehezkiel melayani, bangsa Israel hidup ya jatuh dalam dosa. Itu sebabnya mereka membutuhkan panggilan untuk bertobat. Dari teks ini kita bisa melihat bahwa Yehezkiel mendapat tugas dari Tuhan, yaitu sebagai penjaga bagi umat Tuhan. Tugas penjaga bukan menghukum, melainkan menyampaikan peringatan Tuhan dengan setia. Tujuan peringatan adalah supaya orang berdosa berbalik dari jalan yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil ya, bukan hanya untuk menjaga diri kita sendiri, melainkan kita dipanggil untuk melihat bahaya ya, memberi peringatan kepada orang-orang yang kita tahu mereka hidup dalam dosa, dan menolong orang lain supaya mereka juga mengalami pertobatan. Pesan Tuhan lewat ayat teks pemberitaan firman Tuhan ini relevan bagi kita. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Inilah yang menjadi hati Tuhan. Tuhan ingin supaya orang-orang fasik pun mengalami hidup. Itu sebabnya di ayat 11, di sana Tuhan berfirman, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya ia bertobat dan hidup." Bapak Ibu Saudara, Yeskiel 18 ayat 23 juga menegaskan hati yang sama. Tuhan menghendaki pertobatan dan kehidupan. Karena Tuhan ingin manusia hidup, oleh sebab itu kita pengikut Tuhan, kita tidak boleh acuh terhadap kehancuran di sekitar kita. Ada banyak bahaya yang dihadapi oleh generasi hari-hari ini. Dan bahaya itu datang terkadang tanpa suara. Seperti misalnya bahaya dalam tontonan-tontonan, ya, konten-konten digital yang tidak sehat, media sosial, tekanan, pergaulan online, penipuan, dan ajakan yang berbahaya, pornografi, dan normalisasi perilaku yang bertentangan dengan kekudusan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dunia berkata, "Ah, itu kan biasa. Melakukan itu kan biasa." Tetapi kita perlu sebagai anak-anak Tuhan dan orang yang peduli terhadap keselamatan generasi ini, kita perlu memiliki keberanian untuk membedakan apa kata dunia dan apa kata firman Tuhan. Kitab Efesus 5 ayat 11 di sana dikatakan, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini dunia menormalisasi sesuatu yang merusak. Dunia menormalisasi hal-hal kegelapan, dosa. Tetapi firman Tuhan memberi batas agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Mengapa kita ikut bertanggung jawab terhadap generasi saat ini? Karena kita sudah mengetahui kebenaran. Kita sudah tahu firman Tuhan. Kita tidak boleh sengaja diam ketika kita melihat generasi kita menuju kepada kebinasaan. Yakobus 4 ayat 17 di sana mengatakan bahwa kalau kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Bahkan Amsal 24 ayat 11 di sana dikatakan, "Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan." Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa ini yang menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, ada panggilan untuk kita membebaskan orang yang terancam untuk menuju kepada maut. Bukan menghakimi, tetapi kita berani peduli dan menolong mereka. Kalau kita membayangkan kita punya teman sedang berdiri di pinggir jurang dan dia hampir jatuh, apakah kita akan berkata, "Ah, itu pilihan dia"? Tetapi coba mari kita pikirkan arti peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berusaha menarik dan menyelamatkannya. Dosa sering bekerja perlahan, dimulai dari hal yang dianggap kecil, lalu menjadi kebiasaan dan mengikat. Kita dipanggil menjadi generasi yang menyelamatkan, bukan generasi yang ikut-ikutan. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu, kenali mana yang benar dan yang salah. Kita harus tahu standarnya Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita tidak dapat memperingatkan orang lain jika kita sendiri tidak mengenal kebenaran. Firman Tuhan menjadi standar, bukan tren dunia ini, bukan tekanan dari orang lain. Firman Tuhan berkata apa? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Di sana kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan harus dipakai untuk memuliakan Allah. Itu poin pertama yang harus kita pahami. Kita harus kenali yang benar dan yang salah. Dan yang poin kedua, berani menolak. Menolak bukan berarti kita menjadi pribadi yang sok suci. Tetapi ketika kita berani menolak, itu artinya kita sedang menjaga hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 33 di sana dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus berani menolak hal-hal yang buruk yang bisa menjerumuskan. Kita harus berani berkata, aku tidak setuju melakukan itu. Keberanian berkata tidak adalah bentuk kekuatan dan penjagaan diri. Poin yang terakhir, yang menjadi tanggung jawab kita, kita memperingatkan dan melindungi teman. Lakukan dengan kasih dan kelemah lembutan. Bicara empat mata, jangan mempermalukan di depan orang lain. Dengarkan dan tunjukkan bahwa kita peduli. Galatia 6 ayat 1 di sana dikatakan, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita dipanggil menjadi terang. Matius 5 ayat 14, jelas di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia. Bahkan di ayat 16, di sana jelas bahwa terang itu harus terlihat melalui perbuatan-perbuatan kita. Apa yang dapat kita lakukan mulai hari ini? Yang pertama, kita perlu menjaga. Apa yang kita jaga? Kekudusan, pikiran kita, pergaulan kita, tubuh kita. Kita harus berani berkata, saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Berani berkata tidak kepada dosa dan tekanan orang lain ataupun kelompok. Berani menolak hal yang merusak hidup kita. Sama seperti Yusuf, firman Tuhan menceritakan bahwa setiap hari dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi dia berani berkata tidak. Bahkan dia berkata kepada istri Potifar, masakan aku akan berbuat dosa yang besar ini kepada Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan mulai hari ini. Dan kita berani memperingatkan. Berani berbicara ketika melihat bahaya. Menolong, mendampingi teman yang sedang jatuh. Dan membawa mereka kepada Tuhan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita yang bisa kita lakukan untuk generasi kita.
0: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace yang telah memaparkan materi tentang peduli terhadap generasi. Memang ini satu hal yang penting karena generasi ini adalah bagian kedepannya untuk menentukan bangsa ini semakin maju dan berarah kemana melalui dari generasi. Nah, ada beberapa poin penting yang akan saya tanyakan kepada Ibu Pendeta Junita Grace. Yang pertama, bagaimana Ibu menjelaskan kasih dan penghukuman Tuhan secara bersamaan dalam Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat 11 ini?
1: Iya, kasih dan penghukuman Tuhan. Jelas ya, kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan bukti dari kasihnya itu dicatat ya, dicatat di dalam tadi firman Tuhan tadi, aku tidak menginginkan kematian orang fasik gitu ya. Orang fasik itu siapa sih gitu ya? Orang fasik itu adalah orang yang gak percaya kepada Tuhan. Orang yang membelakangi Tuhan. Orang yang menolak Tuhan. Tetapi luar biasa kasih Tuhan. Tuhan memberikan mandat kepada Yehezkiel. Tuhan berkata, aku tidak menginginkan kematian mereka. Tapi aku menginginkan mereka selamat dan mereka hidup. Itulah bukti kasih Allah itu. Tidak serta-merta Allah langsung menghukum. Ya, memang betul. Segala apa yang kita perbuat itu pasti akan ada konsekuensinya. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan. Itu sudah mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan pertobatan orang fasik itu. Ya, jadi jelas. Tuhan memiliki kasih dan karena kasihnya itulah dia ingin supaya orang fasik itu bertobat dan hidup.
0: Baik, kalau demikian berarti Tuhan itu dia Allah yang kasih, tetapi dia juga harus menghukum orang yang melakukan pelanggaran.
1: Betul.
0: Berarti setiap perbuatan dosa kita ada
1: hukumannya.
0: Konsekuensinya.
1: Karena Tuhan tahu hukuman dari dosa itu adalah maut, kebinasaan, kekal selama-lamanya. Tuhan mau jangan sampai gitu ya. Jangan sampai orang-orang ini mereka binasa. Makanya diutuslah Yehezkiel untuk memberitakan pertobatan itu.
0: Baik, menurut Ibu, manakah yang lebih sulit, menjaga diri sendiri dari dosa atau memperingatkan orang lain dari dosa?
1: Mana yang lebih sulit, menjaga diri supaya tidak berdosa atau memperingatkan orang? Kalau secara manusiawi gitu ya, paling gampang mengingatkan orang, ya toh?
0: Iya,
1: jangan dosa itu gitu ya. Tapi kalau kembali kepada firman Tuhan, tadi sudah saya sampaikan, gak mungkin kita bisa memperingatkan orang, ya kan? Jagalah dirimu dengan firman Tuhan, harus melakukan perbuatan yang baik, bersih. Tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak mungkin. Jadi harus diri kita dulu.
0: Baru orang lain.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini kalau kita melihat sekarang ini, terutama generasi Gen Z ya, yang tentunya banyak bahaya-bahaya yang mengancam generasi muda saat ini. Yang paling berbahaya apa sih bagi generasi muda saat ini? Entah itu pornografi, pergaulan bebas, atau media sosial, atau apa yang paling berbahaya yang akan mengancam generasi pada saat ini?
1: Semua yang Ibu Esther sampaikan itu semua mengancam. Iya, itu semua bahaya gitu ya. Gadget, media sosial, pornografi, itu semua ancaman. Ancaman kepada generasi kita. Bahkan itu menjadi PR gitu ya, PR bagi kita. Tadi kan firman Tuhan katakannya di kitab Galatia tadi, engkau yang sudah rohani, engkau harus memperingatkan ya mereka-mereka, bukan menghakimi. Kalau genji-genji sekarang dihakimi, mereka gak akan mau.
0: Ya, betul.
1: Mereka bilang, kenapa dilarang saya nonton pornografi? Kenapa rupanya saya, itu teman saya juga lakukan, itu biasa kok gitu ya. Orang lain juga lakukan gitu. Jadi dalam kita memperingatkan genji-genji sekarang dalam bahaya tadi ya, bahaya di generasi kita ini, harus dengan penuh kasih dan hikmat Tuhan. Tidak boleh menghakimi.
0: Oke. Sekarang kan media sosial ini lagi marak-maraknya ya, bagi Gen Z itu, bahkan bagi kita semua tentunya salah satu penggemar media sosial ya. Jadi bagaimana cara menjadi penjaga tanpa terkesan kita ini sok suci begitu, atau merasa lebih rohani, supaya generasi-generasi ini memang bisa membatasi diri di dalam bermedia sosial?
1: Kembali dari kitanya dulu.
0: Okay.
1: Iya, kitanya dulu. Kita juga harus membatasi diri kita ya, membatasi diri kita dalam menggunakan medsos. bijaksana, bijak dalam bermedsos, bijak dalam menggunakan ya kecanggihan ya, kecanggihan digitalisasi saat ini. Nah, kalau kita sudah bijak, kita sudah bisa membatasi diri kita. Nah, selanjutnya kita harus juga mengarahkan. Iya, kalian bisa lihat, saya tidak terlalu terikat dengan medsos, yeah, gitu ya. Tapi kalau Gen Z juga lihat kita hari-hari hanya di depan gadget, ya bagaimana? Mereka juga ibu juga melakukan itu, gitu kan? Kakak juga melakukan itu, iya. Jadi harus dari kitanya juga, dari kita dulu menunjukkan teladan, gitu.
0: Baik, ini pertanyaan terakhir. Apakah semua bentuk hiburan digital berbahaya bagi generasi muda? Atau bagaimanakah kita bagaimana cara menentukan hal ini berbahaya, hal ini tidak berbahaya, supaya mereka tidak ketinggalan juga?
1: Iya. Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Iya. Jadi tadi role map-nya ya, batasannya itu firman Tuhan. Tadi kan dibilangkan, bagaimana anak muda itu bisa menjaga kelakuannya bersih? Ya, dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Kalau seperti yang Ibu Esther bilang tadi, di medsos itu mungkin hiburan-hiburan itu, kalau kita lihat sudah mulai melenceng, ya kan? Mengarah ke pornografi, mengarah ke kekerasan. Ya kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya jangan dikotori gitu. Jadi berhikmatlah. Iya, minta hikmat Tuhan, apakah hiburan ini membawa saya semakin dekat dengan Tuhan atau malah semakin jauh dari Tuhan, bahkan bisa menjerumuskan saya. Iya, bahkan bisa menjadi ketergantungan. Nah, itu yang bahaya. Bahkan karena gadget kita, kita lupa kepada Tuhan. Iya. Gadget kita bisa membuat kita tidak peduli dengan Tuhan.
0: Baik, terima kasih kepada Ibu Junita Grace yang sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan. Tentunya seluruh pendengar dimanapun berada, materi ini begitu bermanfaat dan memberkati bagi kita semua. Bagaimana kita harus punya peran dalam hal menjaga generasi sehingga generasi itu bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Itu sebabnya mari kita bersama-sama peduli terhadap generasi. Dari semua yang telah disampaikan, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Junita Grace untuk memberikan kesimpulan sekaligus menutup di dalam doa dalam dialog religi pada pagi ini.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Esther. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang dikasih Tuhan, dari perbincangan kita hari ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita renungkan menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu Tuhan ingin manusia bertobat dan hidup. Kenapa? Karena Tuhan tahu penghukuman ya, penghukuman untuk orang-orang fasik, penghukuman untuk orang-orang berdosa itu adalah penghukuman kematian kekal, ya, maut. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya manusia bertobat dan mengalami hidup kekal. Karena kita mengetahui kebenaran, kita dipanggil untuk tidak diam. Kita bukan generasi ikut-ikutan. Kita adalah generasi yang dipanggil untuk peduli, untuk menyelamatkan dan membawa terang. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Terang itu harus terlihat. Supaya apa? Lewat perbuatan kita, Bapa di surga dipermuliakan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri dialog religi di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, kami sudah diskusi, biarlah kiranya itu tidak berlalu begitu saja, tapi seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada, mereka juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa buat generasi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah generasi kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang berhikmat. Berhikmat dalam menggunakan media sosial. Bijak dalam menggunakan gadget. Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan isi hati Tuhan. Berkatilah generasi kami Tuhan. Selamatkanlah. Biarlah mereka juga mengalami kasih Tuhan. Mereka juga menerima kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat program Dialog Religi Agama Kristen. Biarlah kiranya program ini terus diberkati Tuhan. Semakin banyak orang diberkati lewat program ini. Kami juga berdoa buat RRI Kota Palu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Mulai dari pimpinan, seluruh karyawan, pegawai, staf, kru yang ada. Diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Palu. Diberkati Tuhan, pemimpin-pemimpin kami di kota ini. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Dan kami akan menerima jawaban doa dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Ini mohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dengan demikian berakhir Dialog Religi pada pagi hari ini. Kami penyuluh Kementerian Agama menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup kita akan diberkati ketika kita hidup dalam kebenaran. Selamat pagi. Shalom. Shalom.

0: Baik, pendengar kita cukupkan untuk kidung-kidung pujian yang menemani kita tadi mengikuti Mutiara Pagi Kristen. Kini pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dan ragam info Sulawesi Tengah bersama Ikadek Andika.
1: Pro 1.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau hasil, berdasarkan hasil pengamatan kami, itu dalam beberapa pekan terakhir memang ada pengaruh secara tidak langsung.
2: Program ini bagus tetapi harus disertai dengan perencanaan yang bagus.
3: Jadi RRI jangan harus berpuas diri kemudian bahwa setelah ada platform digitalisasi.

0: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Gubernur Sulawesi Tengah meminta perusahaan industri ikut mendukung upaya pembangunan, khususnya dalam perbaikan sarana dan prasarana jalan. Selengkapnya dilaporkan Nita Surbakti.
1: Sulawesi Tengah menjadi salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dengan didukung adanya industri nikel serta sejumlah perusahaan tambang lainnya di Sulawesi Tengah. Meski memiliki industri nikel dan juga merupakan proyek nasional, keberadaan IMIP dinilai belum memberi dampak signifikan bagi pembangunan di daerah. Menyadari hal ini, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melakukan pendekatan di tingkat pusat dengan harapan ke depan bagi hasil dari pajak industri di Sulawesi Tengah dapat ditingkatkan. Selain itu, masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan khususnya di luar kawasan industri. Gubernur juga berharap seluruh perusahaan dapat ikut melakukan perbaikan jalan.
2: Iya, jadi sudah bukan lagi suarakan, sudah ditinjalanjuti. Jadi sekarang semua jalan-jalan yang ada industri di sana, di Morowali-Morowali Utara, itu dikerjakan oleh mereka, perusahaan. Jadi tidak lagi menggunakan APBN, APBD, tapi dikerjakan oleh perusahaan yang melintasi daerah ini.
1: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan tingginya aktivitas di kawasan perusahaan industri pengolahan diharapkan dapat diimbangi dengan kontribusi nyata dalam memastikan sarana dan prasarana masyarakat terjaga, di antaranya kondisi jalan yang nyaman dan aman. Dirinya berharap di tengah semakin maju dan berkembangnya industri pengolahan di Sulawesi Tengah dapat memberi dampak positif bagi pembangunan di daerah tempat industri pengolahan berada.
0: BMKG SPAG Lorelindu Bariri Palu mencatat kualitas udara di Kota Palu dalam sepekan terakhir menurun dan cenderung tidak sehat, disebabkan dampak musim kemarau serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
3: Kualitas udara di Kota Palu menunjukkan tren memburuk dalam beberapa hari terakhir. Konsentrasi partikulat halus PM2.5 yang sebelumnya berada pada level 70 hingga 79 mikrogram per meter kubik di awal September 2026 melonjak hingga mencapai 110 mikrogram per meter kubik, masuk kategori tidak sehat. Pengamat meteorologi dan geofisika PMG Ahli Muda BMKG SPAG Lorelindu Bariri, Muhammad Suharto Dwi Putra Rahman, kepada RRI menjelaskan, memburuknya kualitas udara di Kota Palu disebabkan sejumlah faktor diantaranya musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan, karhutla yang terjadi di sekitar Kota Palu, didukung tiupan arah angin juga memperburuk kualitas udara di wilayah ini.
4: Kalau berdasarkan hasil pengamatan kami, itu dalam beberapa pekan terakhir memang ada pengaruh secara tidak langsung dari kondisi iklim saat ini, musim kemarau yang ditambah dengan El Nino, di mana terjadi kekeringan dan menambah masa konsentrasi di polutan di udara. Selain itu memang ada pengaruh dari kejadian karhutla di sekitar Kota Palu. Berdasarkan pengamatan terakhir kami, arah angin yang masuk ke Kota Palu itu didominasi dari arah tenggara, jadi sekitar Sigi dan Poso. Juga kemarin sempat terjadi beberapa kejadian kebakaran lahan itu di sekitar wilayah NAP dan di wilayah Sigi, itu kami mengamati bahwa itu ada sebagian besar pengaruhnya untuk kualitas udara Kota Palu sendiri.
3: Ditambahkan, memburuknya kualitas udara tidak terlepas dari kondisi musim kering yang membuat debu dan partikulat lebih mudah terakumulasi di atmosfer. Selain faktor kemarau, kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi menambah partikulat di udara yang menyebabkan udara di Kota Palu tidak sehat.
0: Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu terus memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap aktivitas penerbangan, khususnya untuk kereta Palu Jakarta dan Jakarta Palu, dengan hampir 400 penumpang terdampak.
5: Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Muhammad Arif Sagana, mengatakan pembatalan penerbangan mulai dilakukan sejak Minggu 6 September kemarin dengan total hampir 400 penumpang terdampak. Arif mengatakan jadwal penerbangan yang dibatalkan adalah rute Palu-Jakarta dan Jakarta-Palu. Menindaklanjuti hal tersebut, manajemen Bandara Mutiara telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan terkait dampak pembatalan tersebut. Saat ini maskapai penerbangan juga telah menyediakan pilihan pengembalian biaya tiket serta penjadwal ulang penerbangan.
6: Terkait dengan penundaan penerbangan dari kemarin, tujuannya itu Palu Jakarta dan sebaliknya Jakarta Palu. Mulai dari jam operasional penerbangan mereka di jam 6.45. Untuk hari ini ada Garuda, kemudian Batik Air sama SKJ. Tujuan Palu Jakarta, Jakarta Palu. total penumpang yang terdata hampir 400 penumpang sejak kemarin.
5: Sementara itu, salah seorang penumpang asal Kota Palu tujuan Jakarta, Erni, mengaku terpaksa membatalkan penerbangan yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi tadi. Keputusan ini diambil karena belum adanya kepastian jadwal keberangkatan pesawat. Erni mengaku memilih mengubah rute perjalanan melalui Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta melalui jalur darat.
7: Tidak ada penerbangan satu hari ke Jakarta. Ya, kecewa. Waktu mau beralih ke penerbangan ke Surabaya atau bagaimana? Soalnya kita mau menghadiri pelantikan hari Rabu tanggal 9 di Bandung.
5: Manajemen Bandara Mutiara Sis Al Jufri meminta penumpang memaklumi kondisi yang terjadi dan tetap memantau perkembangan jadwal penerbangan. Pihak bandara juga terus berkoordinasi dengan maskapai agar informasi terkait pembatalan maupun perubahan jadwal dapat disampaikan secara rutin kepada penumpang. Susantia Kataba melaporkan.
0: Peduli dengan kondisi daerah yang mengalami kemarau, Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Sulawesi Tengah dan masyarakat setempat menggelar salat istisqa di lapangan SPN. Selengkapnya bersama Nita Serwakti.
1: Di tengah kondisi kekeringan dan cuaca kemarau yang masih terjadi di sejumlah wilayah, Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah menggelar salat istisqa bersama masyarakat sekitar dan aparatur sipil negara Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Kegiatan yang berlangsung di depan Mako SPN Polda Sulawesi Tengah, Jalan Masih 7 Labuan Panimba, Kabupaten Donggala tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Seminar Sebayang. Pelaksanaan sholat istisqa ini dipimpin oleh Imam Ustadz Malik, dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama yang dibawakan oleh Ustadz Iqbal. Melalui doa tersebut, seluruh jamaah yang hadir kurang lebih sekitar 100-an orang memohon agar diberikan rahmat, keberkahan serta hujan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Seminar Sebayang mengatakan, pelaksanaan sholat istisqa ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual sekaligus sarana untuk mempererat kebersamaan antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi kondisi alam.
8: Karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Tentu kami sebagai tuan rumah menyambut baik niat ini, sehingga itulah awalnya kegiatan ini dilaksanakan. Alhamdulillah kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, masyarakat juga cukup antusias untuk mengikuti. Mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah SWT.
1: Sementara itu, Camat Labuan Arifin SP mengatakan kegiatan ini sebelumnya telah direncanakan oleh para tokoh masyarakat, sehingga pihaknya bermohon untuk melaksanakan sholat istisqa ini di SPN Polda Sulawesi Tengah dan mendapat respon positif.
9: Alhamdulillah dengan tanggapan positif dari KPSPN sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan di KPSPN. Kami sama pemerintah kecamatan memberikan terima kasih banyak kepada Korps Polri khususnya KPSPN dan seluruh anggota yang telah memberikan kesempatan ini.
1: Keduanya berharap melalui kegiatan sholat ini kemarau segera berakhir dan Sulawesi Tengah dapat diguyur hujan. Masyarakat juga diharapkan dapat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber air secara bijaksana.
0: Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dinilai perlu diterapkan dengan perencanaan yang matang di daerah. Penetapan skala prioritas menjadi penting agar bantuan rumah tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
10: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang digulirkan oleh pemerintah dinilai menjadi salah satu upaya dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako Profesor Irwan Waris mengatakan, pelaksanaan program di tingkat daerah perlu didukung dengan perencanaan yang baik, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap bantuan perbaikan rumah cukup besar. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menangani seluruh rumah tidak layak huni secara bersamaan, sehingga diperlukan penetapan skala prioritas dalam menentukan penerima bantuan. Penerima bantuan BSPS dinilai harus benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan dan memiliki keterbatasan untuk memperbaiki rumah secara mandiri. Menurutnya, penentuan penerima perlu dilakukan berdasarkan pendataan dan perencanaan yang matang, agar bantuan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
11: Program ini bagus, tetapi harus disertai dengan perencanaan yang bagus. Ya. Artinya, rakyat yang mendapatkan bedah rumah itu betul-betul rakyat yang memang perlu dibantu, rakyat yang memang berada di bawah garis kemiskinan itu, ya rakyat kita yang tidak terlalu beruntung, sehingga perlu dibantu, sehingga perlu ada perencanaan. karena saya kira jumlahnya itu akan besar dan saya kira pemerintah tidak punya dana untuk melayani semuanya. Oleh karena itu perlu ada skala prioritas. Skala prioritas inilah harus melalui perencanaan yang matang sehingga di tingkat rakyat tidak menimbulkan masalah, kan?
10: Lebih lanjut, Profesor Irwan Waris mengingatkan ketidaktepatan dalam menentukan penerima dapat memunculkan kecemburuan sosial, terutama ketika terdapat warga yang dinilai lebih membutuhkan tetapi tidak memperoleh bantuan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan menyusun skala prioritas secara objektif, sehingga pelaksanaan BSPS dapat berjalan tepat sasaran, adil, dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
0: Menggandeng Pertamina, Pemerintah Kota Palu memperbaharui data barcode solar subsidi ratusan super truk dan kontainer guna mengatasi kendala pengisian BBM bagi angkutan berat, sekaligus memastikan ketertiban pengisian di SPBU. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Janah.
12: Pemerintah Kota Palu melakukan pemutakhiran kode batang atau barcode pengisian bahan bakar minyak solar subsidi bagi ratusan sopir truk dan kontainer. Proses pembaharuan data ini dipastikan berlangsung selama 2 hari dengan pendampingan langsung dari pihak Pertamina. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menuturkan bahwa pembaharuan kode batang ini diberlakukan bagi para supir yang akunnya masih terkendala. Diharapkan pemutakhiran ini dapat segera selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
13: Jadi selama 2 hari ini mereka akan diperbaharui barcode-nya langsung didampingi oleh Pertamina, ya. Jadi tadinya 3 hari, saya minta itu 2 hari diselesaikan, ada 100 lebih. Ya, 100 lebih yang harus dibuatkan akun barunya dan mereka harus mendampingi, dari Pertamina harus mendampingi.
12: Pemutakhiran data ini juga disesuaikan dengan pemetaan titik-titik SPBU yang dapat melayani pengisian BBM bagi kendaraan angkutan berat seperti SPBU Mamboro, Soekarno-Hatta, dan Diponegoro. Area yang dipilih dinilai strategis karena berbatasan dengan wilayah kota, sekaligus memastikan kelancaran lalu lintas. Pengawasan dan pemantauan juga akan dilakukan di sejumlah SPBU yang rawan penyalahgunaan. Tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan aparat kepolisian akan disiagakan secara berkala guna memastikan ketertiban pengisian di lapangan.
0: Sektor kelistrikan, pembiayaan, dan perbankan tercatat mendominasi pengaduan konsumen di Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tengah. Kembali dilaporkan Miftahul Janah.
12: Memperingati Hari Pelanggan Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen atau YLK Sulawesi Tengah menggelar diskusi pelayanan bersama pemerintah Kota Palu serta berbagai unsur pemangku kepentingan terkait. Diskusi tersebut dihadirkan guna mengevaluasi kualitas pelayanan publik serta merumuskan langkah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua YLK Sulawesi Tengah, Salman Hadianto, memaparkan sejumlah sektor yang masih mendominasi pengaduan konsumen sepanjang tahun 2025 hingga awal September 2026, yaitu sektor kelistrikan, pembiayaan, hingga perbankan.
14: Kasus setiap tahun itu, Pak, itu ada 10 besar kasus pengaduan yang masuk 10 besar, itu hanya ada 2 jenis pengaduan yang bolak-balik tiap tahun. Tahun lalu peringkat pertama itu leasing dari kendaraan, peringkat kedua pengaduan tentang PLN. Tahun ini masuk bulan kedua naik lagi, tukar lagi peringkatnya, pengaduan tentang PLN yang peringkat pertama, kemudian soal kasus leasing yang peringkat kedua. Masuk lagi pihak bank, kami terima YLK Sulteng itu per 1 September kemarin sudah 104 pengaduan yang menyangkut perbankan.
12: Salman menambahkan, dari berbagai pengaduan yang diterima, YLK Sulawesi Tengah juga memetakan sejumlah faktor yang kerap mempengaruhi proses penyelesaian pengaduan konsumen. Hal tersebut mencakup identitas pelapor, pihak yang menjadi tujuan pengaduan, serta kondisi saat pengaduan disampaikan. Ketiga faktor tersebut dinilai berpengaruh terhadap kecepatan respons dan penyelesaian persoalan yang dihadapi konsumen. Untuk itu, dirinya berharap melalui momentum Hari Pelanggan ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya, serta mendorong perbaikan kualitas pelayanan dari pelaku usaha maupun penyelenggara layanan publik.
0: Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus eksis sebagai media informasi, dengan tetap mengedepankan kualitas audio dan jangkauan siaran di tengah platform digitalisasi media. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
3: Di tengah persaingan media dan perubahan perilaku masyarakat yang sangat dinamis, Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik diharapkan mampu bersaing dengan konten siaran yang berkualitas. Akademisi Universitas Tadulako Dr. Ahmad Herman kepada RRI mengatakan, di usia ke-81, RRI tetap dapat mempertahankan marwahnya sebagai radio publik yang mengedepankan kualitas audio dan jangkauan siarannya. Memenuhi kebutuhan publik dalam mengakses informasi, RRI juga diharapkan dapat menyeimbangkan antara platform digital dengan siaran terestrial. Menurutnya, dengan platform media digitalisasi, RRI tidak lagi memberikan perhatian terhadap maintenance pemancar. Hal ini akan menghilangkan marwah RRI sebagai radio publik.
15: Jadi ada infrastruktur atau maintenance alat. Jadi RRI jangan harus berpuas diri kemudian bahwa setelah ada platform digitalisasi, RRI sudah tidak memperhatikan lagi maintenance alat seperti itu. Kenapa saya bilang? Aplikasi itu kan sebetulnya, apalagi di era sekarang digitalisasi ini, berapa banyak orang mau download aplikasi terkait dengan RRI sebetulnya. Kenapa saya tetap fokus ke maintenance alat? Karena ada orang yang ada yang disebut dengan pendengar setia. Nah, pendengar setia ini termasuk saya, itu yang ketika berkendara naik mobil itu secara tidak langsung jaringan atau saluran atau siaran yang ada di radionya itu akan mencari itu. Jadi ada rasa kehilangan di situ. Nah, ini yang harus dijaga oleh RRI.
3: Akademisi yang juga pengamat media ini mengharapkan di hari radio ke-81 RRI tetap eksis menjadi media penyiaran publik dan terus meningkatkan kompetensinya mengikuti perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era digital saat ini.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama dalam melakukan transaksi dan belanja melalui layanan digital, termasuk pay letter dan pinjaman digital. Laporan Isan Setiadi.
16: Asisten Manager Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah, Endang Dwi Lestari mengungkapkan, perkembangan layanan keuangan digital memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sepanjang digunakan secara bijak dan sesuai dengan perencanaan keuangan. Namun, keputusan belanja tanpa perencanaan dapat menimbulkan resiko persoalan keuangan, termasuk resiko penggunaan pay letter dan pinjaman secara berlebihan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum melakukan pembelian. Kebiasaan membeli barang karena tertarik penawaran tertentu meskipun belum menjadi kebutuhan dapat meningkatkan beban keuangan dan berisiko menyebabkan gagal bayar.
17: Dilakukan oleh konsumen sendiri tanpa perencanaan keuangan otomatis nanti akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Contoh bisa saja nanti jadinya pembelian melalui pay letter sehingga konsumen tersebut menjadi gagal bayar. OJK sih melihatnya seperti itu.
16: Endang juga mengingatkan masyarakat perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan sebelum menggunakan layanan pay letter maupun pinjaman digital. Penggunaan layanan tersebut secara berlebihan terutama untuk memenuhi keinginan yang bukan menjadi kebutuhan utama dapat meningkatkan beban pembayaran. Karena itu masyarakat diharapkan menyusun perencanaan keuangan dan mengutamakan kebutuhan agar penggunaan layanan keuangan digital tetap sehat dan terukur.
0: Pemerintah Kecamatan Ampanatete memastikan kualitas udara di wilayahnya masih terjaga, meski terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat.
18: Camat Ampanatete Wahid Rimpu mengatakan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya memang sedikit mempengaruhi kualitas udara, terutama di beberapa desa yang telah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, ia mengaku semua peristiwa tersebut tidak menimbulkan masalah yang parah, seperti kerugian materi maupun kesehatan.
19: Kalau urusan kebakaran, kualitas udara pasti berdampak lah, karena asap. Asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Kalau untuk panas, tidak ada efek untuk masyarakat, cuman asap itu.
18: Terkait dengan dampak yang disebabkan oleh kebakaran, menurut Camat Ampanatete, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Touna untuk mencegah timbulnya ISPA akibat kualitas udara di wilayah kebakaran. Namun hingga kini berdasarkan data belum ditemukan tanda-tanda ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Ampanatete.
19: Data sementara belum ada ISPA. Kalau untuk Ampanatete, karena Ampanatete kebakarannya kan ada beberapa titik, tidak serempak terbakar kan. Jadi terbakar tapi bisa diantisipasi.
18: Mencegah kebakaran hutan dan lahan serta dampak yang ditimbulkan oleh udara yang tercemar asap, Camat Ampanatete Wahid Rimpu mengingatkan para kepala desa dan Satgas Karhutla untuk terus berkoordinasi dengan unsur Tripika, agar pencegahan musibah kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dapat dicegah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Nauna menyerahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas.
20: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan, bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
21: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini adalah upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
20: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
0: Universitas Tadulako resmi membuka kejuaraan tenis Open Turnamen Rektor UNTAD Cup 3 tahun 2026 yang diikuti ratusan atlet dari 11 provinsi di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
22: Kejuaraan tenis Open Turnamen Rektor UNTAD Cup 3 tahun 2026 resmi dibuka pagi tadi di lapangan Stadium Olahraga Universitas Tadulako. Turnamen ini merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis Universitas Tadulako ke-45 sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional pada 9 September kemarin. Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar, STMT IPU ASEAN Engineer dalam sambutannya menuturkan, kegiatan keolahragaan ini bukan sekedar kompetisi, namun juga bagian dari membangun manusia yang sehat, berdisiplin tangguh, dan berkarakter. Ia menegaskan budaya olahraga perlu menjadi bagian dari seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Amar juga memberi apresiasi tinggi kepada para orang tua atlet yang telah hadir untuk mendukung langsung para atlet di lapangan, serta berharap dari kejuaraan ini lahir atlet yang sportif, sekaligus mempererat silaturahmi antar atlet dari berbagai provinsi di Indonesia.
23: Kita harapkan pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dengan baik, dengan meriah, dan juga penuh dengan sukses prestasi yang kita laksanakan. Kemudian tentunya kita harapkan yang utama dalam pertandingan inilah bukan kemenangan sebenarnya, tetapi sportivitas, persahabatan, silaturahmi, penghormatan kepada semua peserta. Menang dengan rendah hati dan kalah dengan terhormat.
22: Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PPPLTI, Nurdin Halid, mengapresiasi tinggi gelaran ketiga dari turnamen tenis ini. Ia menilai kehadiran kejuaraan ini merupakan bentuk kepedulian perguruan tinggi tersebut terhadap dunia olahraga, khususnya cabang olahraga tenis.
24: Sebagai Ketua PPLTI tentu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Pak Rektor yang telah kurang lebih 2 tahun yang lalu melakukan inisiasi untuk menyelenggarakan Open Turnamen UNTAD Cup sekarang yang ketiga. Tidak semua orang, tidak semua komunitas peduli terhadap pembangunan olahraga.
22: Ajang ini akan berlangsung selama 5 hari, 12 hingga 16 September 2026, yang dipusatkan di 2 lokasi, yaitu Lapangan Stadium Olahraga Universitas Tadulako, dan lapangan tenis Belti Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun kategori yang dipertandingkan tahun ini yaitu bergu putra, kelompok bebas perorangan putra, serta kategori terbaru, kelompok bebas perorangan putri dan bergu putri. Turnamen ini juga mempertandingkan kelompok umur sebagai bagian dari ruang pembinaan terhadap atlet di daerah. Diikuti oleh ratusan atlet dari 11 provinsi. Turnamen ini memperebutkan hadiah total Rp150 juta dengan tambahan bonus Rp50 juta dari Ketua PP Belti Nurdin Halid.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ika Dek Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang.

0: yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, di menit ke-46 kami hadir dengan informasi perakiraan cuaca. Ini sesuai dengan yang dirilis dari bmkg.go.id, di mana untuk hari ini Minggu 13 September, wow, semuanya nih perakiraannya ini bersinar. Cerah bersinar untuk semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Tidak ada satu daerah pun yang berpotensi hujan ataupun hanya berawan ya. Semuanya cerah dengan suhu tertinggi di 33 derajat Celcius untuk wilayah Palu, kemudian wilayah Buol dan wilayah Donggala. Okay? Jadi mudah-mudahan cuaca di hari ini mendukung aktivitas kita di outdoor ya, dan juga bisa menjadi anugerah tersendiri nih bagi Anda yang memang mengandalkan sinar mentari. Jangan lupa pagi ini ayo kita buat tubuh kita lebih rileks lagi dan dapatkan langsung vitamin D dari sinar matahari gratis.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Pro 1.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Tibalah kita di jalan-jalan minggu untuk hari ini ya, dan sudah 7 menit nih berlalu dari pukul 7 pagi. Wilayah Kartini atas juga udah mulai ramai, banyak mobil yang mulai parkir karena mungkin akan CFD-an gitu ya di Muhammad Yamin ataupun juga di lapangan Fatu Lemo. Kalau Anda gimana menghabiskan waktu liburnya ini, ngapain aja? Jangan bilang cuma di rumah aja ya, rebahan terus juga malas-malasan. Walaupun memang setelah 6 hari kita beraktivitas di ruang kerja ataupun juga dalam pekerjaan, tapi di hari Minggu ini ambillah waktu sedikit untuk melakukan olahraga pagi, apalagi cahaya ataupun cuaca di pagi hari ini cukup indah ya. Sangat pas rasanya kalau kita keluar untuk menghirup udara segar, menikmati cahaya matahari. Oke, sambil saya hadirkan informasi terkait dengan wilayah-wilayah nih ya yang kena dampak dari aksi yang tidak bertanggung jawab untuk pembakaran hutan. Contohnya di hutan Gunung Bromo. Padahal kalau Gunung Bromo nih asik sekali ya kalau kita liburan ke sana ya. Tapi kalau diganggu dengan asap udah enggak asik jadinya. Oke, baik pendengar. Dari rri.co.id kami hadirkan informasinya, di mana Kementerian Kehutanan ini membentuk tim khusus ya menyelidiki tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Dan penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini diumumkan pada hari Sabtu kemarin, di mana Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, memimpin penyelidikan gabungan di lapangan. Nah, langkah itu dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, mengungkap rangkaian kejadian, serta menentukan langkah hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh. Dan tim khusus juga mengandalkan analisis ilmiah dengan melibatkan ahli kebakaran hutan Profesor Bambang Hero Saharjo dan pakar kerusakan tanah Profesor Basuki Wasis turut diterjunkan untuk mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Kebakaran hutan di Bromo ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan juga manfaat publik yang besar. Di mana Dwi juga mengapresiasi kerja keras seluruh petugas gabungan serta relawan bergotong royong memadamkan api. Penegakan hukum berbasis pembuktian ilmiah disiapkan agar setiap pelanggaran hukum itu dapat dipertanggungjawabkan dengan adil. Dan bukan hanya wilayah Bromo ya yang mengalami kebakaran ini, karena cuaca yang panas ekstrim yang diterjang dengan badai El Nino, sehingga semua dedaunan, rerumputan yang tadinya hijau, basah, semuanya jadi kering ya dan mudah terbakar. Jadi hati-hati untuk kita nih, seluruh masyarakat, jangan asal bakar sampah, jangan asal buang puntung rokok, jangan asal meninggalkan rumah ketika mati lampu. Takutnya begitu menyala ada korsleting ataupun ada yang mudah terbakar.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan museum